أمتنا في طريقتهم أفاتهم.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Lintas informasi.
5: Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.
3: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
3: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
7: Lintas informasi.
8: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100 ribu hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150 ribu hektar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100.000 hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150.000 hektar.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto, yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

함께 더 맨날이 섬섬은 길이 가난 길이 가난 길이 가난 더 못하면 길이 가난 길이 가난 길이 가난 더

0: Lintas Informasi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program bongkar ratun ditargetkan mencakup 100.000 hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150.000 hektar.

0: terima kasih yang masih tetap setia bersama dengan Kak Ninda di 141 Radio Suara Jombang FM. Yang baru saja ketemu channelnya, Kak Ninda ucapin selamat pagi, selamat bergabung di program Dunia Anak Suara Jombang. Nah, adik-adik, kali ini Kak Ninda mau kasih dongeng nih, Apa ya dongengnya kira-kira, ada yang bisa tebak? Yeah, ternyata nggak ada yang bisa tebak. Ya udah, Kak Ninda mau kasih tahu. Hari ini Kak Ninda mau kasih dongeng tentang tara, dongeng asal mula siput. Nah, kalian tahu siput kan? Siput, iya siput itu hewan yang jalannya lambat banget. Ya nggak sih, siput itu hewan yang jalannya lambat. Ya, mungkin ada di antara kalian yang udah tahu nih asal mula rumahnya siput kayak gimana. Barangkali ceritanya beda ya sama Kak Ninda. Sekarang Kak Ninda mau kasih tahu asal mulanya siput, binatang yang punya cangkang ini. Jadi ceritanya begini adik-adik. Dulu siput itu gak punya cangkang kayak sekarang yang kita lihat. Pertama kali siput tinggal itu di sebuah sarang burung yang sudah ditinggalkan oleh si induk burung. Jadi posisinya ada di atas pohon. Jadi siput dulu itu tinggalnya di atas pohon di sarang burung yang udah ditinggal sama induknya. Dia sebenarnya merasa nyaman dan tenang tinggal di sarang burung itu. Karena kalian tahu sendiri kan, di sarang burung itu rasanya sejuk gitu. Karena ada daun-daun pepohonan, kalau siang hari itu bisa menutupi sinar matahari yang panas gitu kan. Tapi ternyata bekas sarang burung yang ditinggal oleh burung induknya itu dan ditinggali oleh siput itu ternyata tidak bisa menghalangi hujan ketika hujan datang. Akhirnya si siput merasa kedinginan dan tentu saja basah ya saat hujan. Kemudian adik-adik, si siput ini mencari tempat tinggal yang baru yang bisa melindunginya dari tetesan air hujan. Dia pun kemudian menemukan sebuah lubang yang ada di batang pohon.
1: Mungkin ini tempat yang cocok untuk kujadikan rumah. Karena kalau saat terik di siang hari, aku akan terlindungi. Bahkan saat hujan turun, walau sangat deras, aku tidak akan kebasahan dan kedinginan.
0: Begitu pikir si siput di dalam hatinya. Akhirnya kemudian menjadikan lubang di pohon itu menjadi rumah siput. Dan akhirnya si siput pun masuk ke dalam lubang di batang pohon itu. Singkat cerita, di suatu hari yang cerah, datanglah seekor burung pelatuk. Tok, tok, tok. Si burung pelatuk terus mematuk batang pohon dekat dengan lubang yang ditempati oleh siput itu. Si siput pun kemudian jadi terganggu. Dia gak bisa tidur adik-adik karena berisik banget dengerin si burung pelatuk yang sedang membuat lubang. Ih, hatinya jengkel banget. Akhirnya si siput pun turun keluar dari lubang batang pohon dan dia pun mencari tempat tinggal selanjutnya. Nah, menjelang hari mulai sore, si siput menemukan sebuah lubang di tanah.
1: Kelihatannya hangat kalau malam hari nanti datang, pikir si siput.
0: Si siput pun mulai membersihkan lubang itu dan dia memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Saat mulai malam, ternyata adik-adik banyak tikus yang menggali tanah dari segala arah. Dan akhirnya rusaklah rumah siput itu. Apa boleh buat? Ia pun pergi meninggalkan lubang di tanah itu untuk kembali mencari tempat baru. Si siput terus berjalan dan akhirnya tiba di tepi pantai yang penuh dengan batu karang.
1: Nah, mungkin itu cocok untukku. Di sela-sela batu karang itu bisa menjadi rumahku. Tapi kayaknya juga tempat itu bisa melindungiku dari panas matahari dan hujan. Tidak ada burung pelatuk yang mematuk karang ini dan si tikus pun tidak akan mampu menggali untuk membuat lubang di batu karang ini.
0: Sorak si siput merasa senang. Akhirnya si siput tinggal dan beristirahat di sela-sela batu karang itu. Tapi kalian tahu, saat air laut sedang pasang surut naik sampai ke atas batu karang, si siput pun ikut tersapu bersama ombak. Sekali lagi si siput dengan berat hati harus pergi lagi untuk mencari rumah yang baru. Kasian ya. Di perjalanan dia kemudian menemukan sebuah cangkang kosong. Bentuknya sangat cantik dan ringan. Karena lelah dan kedinginan, si siput pun masuk ke dalam cangkang itu. Wah, ternyata si siput merasa hangat dan nyaman. Dia pun bisa tidur dengan tenang di dalamnya. Nah, pagi menjelang, dia terbangun dan menyadari bahwa dia telah menemukan rumah yang terbaik untuk dirinya. Hah, cangkang ini sangat cocok untukku. Aku tidak akan kepanasan dan aku tidak perlu lagi cepat-cepat pulang jika turun hujan. Tidak ada lagi yang menggangguku, karena aku bisa membawa rumah yang ringan ini kemanapun aku pergi. Hore! Sorak siput dengan hati penuh gembira. Nah, itu adik-adik. Jadi, sebelum si siput ini menemukan rumahnya yang dibawa kemana-mana itu, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan atau membangun rumahnya sendiri. Meskipun begitu, dia tidak pernah putus asa ya, si siput itu. Gak pernah putus asa, selalu mencari dan pada akhirnya menemukan. Akhirnya itu tadi, menemukan rumah siput yang sekarang ini dibawa kemana-mana. Nah, itu dia cerita tentang siput mitra muda, mitra kecil Suara Jombang FM. Semoga menginspirasi ya buat kalian semuanya. Kak Dina masih punya cerita loh yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.

0: Selamat pagi untuk yang baru aja bergabung di program Dunia Anak Suara Jombang. Kali ini Kak Ninda masih punya cerita loh. Nah, cerita yang kedua yang Kak Ninda bawakan untuk kalian ini adalah tentang burung bangau tua yang licik. Nah, ceritanya begini adik-adik. Cerita ini sebenarnya cerita dari Denmark ya. Dan sekali lagi judulnya adalah Burung Bangau Tua Yang Licik. Diceritakan dahulu kala ada seekor bangau tua yang susah. Susah karena ia tidak bisa menangkap ikan secepat dulu lagi. Kenapa? Karena usianya telah menggerogoti kekuatan dan kegesitannya. Padahal telaga di mana ia tinggal banyak sekali ikan yang berwarna-warni adik-adik. Si bangau tua itu pun ternyata menjadi loyo dan lemah. Ia tidak bisa lagi menangkap ikan-ikan di danau itu. Sejenak burung bangau itu berpikir,
1: Sepertinya aku harus menggunakan siasat,
0: dalam pikiran bangau tua itu. Kemudian bangau tua itu pasang aksi di tepi telaga. Ia berdiri terpekur dengan wajah murung dan sedih. Walaupun ikan-ikan yang berenang di dekatnya itu sengaja tidak dihiraukan, padahal seperti biasanya, ia selalu mematuk atau memangsa ikan-ikan di dalam danau itu. Tiba-tiba seekor kodok menghampirinya dan bertanya,
2: "Pak Bangau, kenapa engkau kelihatan sedih sekali? Mengapa engkau tidak mencoba menangkapku?"
1: "Tidak,"
0: kata Bangau dengan sedih.
1: "Aku sudah tua. Aku sudah cukup puas karena sudah banyak sekali makan ikan. Kodok-kodok, kepiting-kepiting yang kumakan dari telaga ini."
2: "Loh, terus kenapa kok kelihatannya engkau bersedih?"
0: sahut si kodok.
1: "Semuanya akan berakhir,"
0: kata bangau tua.
2: "Ada apa kiranya, Bangau?"
0: kata si kodok penasaran.
2: Kembali si bangau berkata dengan sedih,
1: "Kemarin aku telah mendengar rencana penduduk setempat. Rupanya mereka akan mengosongkan telaga ini dan akan menimbun dengan tanah untuk menanam buah dan sayuran."
2: "Wah, itu gawat sekali,"
0: seru si kodok.
1: "Iya, semua ikan-ikan, kodok, kepiting, hewan-hewan lainnya nanti akan mati tertimbun oleh tanah. Lalu aku juga akan mati karena tidak dapat mencari makan lagi,"
0: ujar si bangau sedih dengan diiringi tetesan air mata. Si kodok yang lincah berenang itu segera memberitahukan itu kepada penghuni telaga lainnya. Semua ikan, kodok, kepiting, dan hewan-hewan kecil lainnya ketakutan mendengar berita buruk itu.
2: "Apa yang harus kita lakukan?"
0: tanya mereka pada sesamanya. "Mari kita menemui Pak Bangau. Ia lebih tua dan berpengalaman, mungkin ia bisa membantu kita untuk menyelamatkan kita." Sambil menangis terseduh-seduh, semua penghuni telaga menghadap Pak Bangau tua itu. Mereka memohon,
1: "Selamatkanlah kami, kami tidak mau mati. Hanya engkau bangau tua yang bisa memikirkan rencana untuk menyelamatkan kami."
0: Si bangau tua pun berpura-pura berpikir dengan keras dan berkata,
1: "Aku akan mencoba kemampuan terbaikku untuk menyelamatkan nyawa kalian semuanya. Aku tahu telaga ini cuma agak sedikit jauh dari sini. Bila kalian percaya kepadaku, aku akan membawamu dan semuanya ke sana."
0: Begitu ucap bangau tua kepada para penghuni danau. Akhirnya, semua ikan, kodok, kepiting mulai bertengkar di antara mereka sendiri. Masing-masing ingin paling dulu dibawa oleh si bangau.
1: "Sebentar semuanya,"
0: kata si bangau dengan tegas.
1: Kita semua harus sabar. Aku sudah tua dan lemah serta mudah lelah. Aku akan membawamu seekor-seekor pada waktu tertentu. Aku akan membawa ikan-ikan terlebih dahulu. Sekarang saatnya menjalankan rencana itu," pikir sang bangau.
0: Lalu dia kemudian cepat-cepat mematuk seekor ikan di paruhnya yang tajam itu. Lalu bangau tua pun terbang.
2: Sudah sampaikah kita ke telaga, Tuan Bangau?" Tanya si ikan dengan sangat ketakutan setelah beberapa lama dibawa terbang oleh si bangau tua. Jawab si bangau dengan paruhnya mengatup lebih erat pada ikan. Kemudian si bangau tua itu hinggap di tebing karang dan dengan cepat dia melahap mangsanya. Jadi ditipu ya si ikan-ikan itu. Hari-hari berlalu penuh kegembiraan bagi sang bangau. Manakala ia merasa lapar, ia akan kembali mengambil seekor ikan dan berpura-pura mengangkutnya ke telaga yang baru, menjadikannya santapan lezat. Nah, suatu hari, seekor kepiting datang menuju sang bangau dan bersungut-sungut.
1: Pak Bangau, itu tidak adil. Kau tampaknya hanya membantu para ikan saja. Setiap hari engkau membawanya meninggalkan telaga. Lalu kapan giliranku?
2: Si bangau tua pun tersenyum licik pada dirinya.
1: Hehehe, kesempatan baik mendapatkan seekor kepiting untuk makan siang hari ini, pikir si bangau tua di dalam hatinya. Baiklah kepiting, kata si bangau. Hari ini giliranmu.
2: Akhirnya si bangau tua itu membawa si kepiting dalam paruhnya dan segera terbang. Mereka terbang agak jauh, tapi kepiting tidak dapat melihat tanda-tanda adanya telaga yang dijanjikan. Ketika sang bangau mulai menukik menuju tebing karang di bawah, sedikit timbul kecurigaan si kepiting. Ketika mereka semakin dekat pada tebing, sang kepiting terkejut menyaksikan tulang-tulang ikan berserakan di mana-mana. Akhirnya sang kepiting menyadari apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh bangau tua.
1: "Hei, bangau tua, ternyata kau menipu kami. Awas ya, akan kubalas kau, bangau tua."
2: Ketika bangau mulai terbang rendah, si kepiting mencengkeram leher bangau yang panjang itu dengan cupitnya yang kuat dan menjepitnya kuat-kuat.
1: "Aduh!" sang bangau memekik, "lepaskan aku!"
2: Akan tetapi si kepiting malah justru menguatkan dan mengeraskan jepitannya. Si bangau tua berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman kepiting itu. Akan tetapi tidak berhasil.
1: "Mampuslah kau, bangau keparat!"
2: teriak si kepiting dengan mengerahkan seluruh tenaganya hingga leher si bangau itu putus. Kepalanya menggelinding ke tanah. Si kepiting yang pemberani itu menyeret kepala bangau yang putus itu ke dalam telaga dan semua penghuni telaga bertanya heran.
1: "Loh, kamu kenapa kok kembali lagi?"
2: "Iya," jawab si kepiting dengan sangat marah. "Pak Bangau rupanya adalah penipu besar. Ia secara licik telah membuat jebakan untuk membunuh semua ikan, kodok, dan kepiting dari telaga ini. Ia telah berbohong tentang membawa kita dengan selamat. Ia hanya membawa kita satu persatu pada tebing karang yang tandus, lalu melahap kita. Namun bagaimanapun juga, aku telah mengakhiri rencana jahatnya itu dengan cara memutus lehernya."
1: "Yes!" Sontak seluruh penghuni telaga itu bersorak gembira. Mereka mengeluh-eluhkan si kepiting sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan jiwa mereka.
0: Nah, itu dia. Si bangau tua yang licik. Ternyata dia mati karena kelicikannya. Jadi, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Tentu saja sikap yang tidak baik pasti akan mendapatkan balasan yang tidak baik pula. Gitu kan ya? Oke, Kak Nina masih temenin kalian semuanya ya di 141 Radio Suara Jombang FM untuk program Dunia Anak Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan, jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada, harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuik nomor 24 Dusun Kuik, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul begini, kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Zakaria, warga Kecamatan Jogoroto yang melaporkan adanya parkir liar di Jalan Totok Kerot, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada petugas di Sub Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyampaikan adanya 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menerima uang ke rekening tetapi dapurnya belum beroperasi. Padahal kata Sudaryono, pemerintah pusat telah menyalurkan saldo untuk program MBG ke rekening SPPG masing-masing melalui virtual account. Berangkat dari temuan itu, BGN mengembalikan uang dari SPPG-SPPG tersebut ke negara senilai 311 miliar lebih. BGN juga mengembalikan uang ke Bank Syariah Indonesia dari 19 SPPG senilai 12,9 miliar dan Bank BTN dari 28 SPPG sebesar 15,3 miliar.
0: Radio Suara Jombang.

Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Tahukah Anda, biasanya seorang pejabat bisa menerima suap hingga miliaran rupiah lantaran memuluskan sebuah proyek. Namun berbeda dengan dua operator alat berat Cina ini, Chen Ziliang dan Chow Yu Chun terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar 1 dolar Singapura atau setara 10 ribu rupiah. Keduanya diduga menerima suap dari supir truk karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya. Tak tanggung-tanggung, uang suap tersebut diberikan selama hampir 3 tahun. Karena hal itu, keduanya terancam dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 ribu dolar atau setara 1 miliar rupiah.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Kata Prabowo, sejarah menunjukkan negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di depan para pengurus Kamar Dagang dan Industri di Istana Negara Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Prabowo mengatakan pertemuan tersebut diprioritaskan karena dunia usaha memiliki peran strategis dalam proses pembangunan bangsa. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan politik, budaya, hingga agama. Karena itu menurutnya seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Prabowo menilai sejarah peradaban dunia memberikan pelajaran bahwa keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh soliditas para pemimpinnya.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Glora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Rois Am PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Rois Am PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Rois Am, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentu.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mencegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Penjaring dalam niki kening para kanca-kanca bekara asri is masuk saking sragen boten kanthi anugagen kanthi irama ndang betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rok menika sampun ing jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun konjuk janipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: Matur sepanjang, terkenjuk jalebon beramiasa. Kanti orek-orek sampai lumantar. Sebenarnya dia ayu pujiatul. Menikota sepenyaringan bang dikur saking berkonco. Mekar asri es masuk saking seragin. Kanti asing buyung, GNS.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Yakin tetap mau fogging?
5: Wah.
4: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
5: Wah.
4: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Oh no.
0: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah dan murah, juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mencegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Aku isin peh wong reyokan nanti kamli reyokan yang ini.
1: Janjane ki reyok pak. Dek mboten kersa reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan tiga mli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, nggih nggih. Monggo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak kono apa tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ket umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gak?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yushara ilaihi bil asabi'i. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane ithman dosane. Ayyushara apa yenta diisyarai sapa ilaihi kelawan almar'u. Bil asabi'i kelawan pira-pira driji. Ingkana khairan, ingkana lamun ana sapa almar'u iku khairan apik. Fahiya mazillatun. Fahiya mongko utawi al-asabi iku mazillatun meleseti. Illaman kejaba wong. Rohima kang melasi hu, rohima kang melasi sopo Allahu Allah. Wa ingkana lan lamun ono sopo almar'u iku syarrun Allah. Fahuwa mongko utawi almar'u iku syarrun Allah. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Cukup kanggone awa-awaan, kanggone sapa wae iku dadi dosa. Nek kapan wong iku diisaroi dengan berbagai macam jari-jari. Niki bahasa majas Bapak Ibu. Maksudnya yusharu ilaihi bil asobi. Wong niki diisaroi dengan jari-jari yang banyak. Niku karepe ya wong niki terkenal, karepe nggih wong niki viral, dikenal kalih wong akeh. Ngoten. Dadi niki ingkang dipun aturaken, kadang-kadang wong niki nek terkenal, viral, dikenal kalih wong akeh, niku iso-iso malah ndadekno dosa. Kemungkinan ning riki ingkana khairon fahiya mazillatun. Nggih. Kalaupun misale terkenale virale niku apik, iso-iso niku malah meleseti. Goro-goro pengikute beribu-ribu di mana-mana selalu dielu-elu. Nggih, subscribere napa subscriber niku. Niki arek nom-noman niki. Nek sing tua-tua ora ngerti apa subscriber niku, Pak. Jane sakniki zamane jaman ngoten niku. Subscriber wis ewonan nggih, iso 10.000, iso 20.000. Follower niku nggih pengikut, nggih pengikute jutaan, viewers jutaan. Wah, terkenal viral nggih. Niku walaupun terkenale niku apik, kadang-kadang meleset. Maksudnya meleset niku iso dadi lan sombonge. Wah, terus sombong. Terus akhirnya rumangsa paling hebat. Niki maksudnya kemungkinan yang terjadi itu seperti itu. Nggih. Makane wong terkenal viral ngoten niku nggih nek gak iso nata atine malah justru ngeten niki wau kafa bil mar'i ithman. Iku malah ndadekno dosa. Nggih. Makane nggih anjane teng donya niku wong nggih macem-macem Bapak Ibu nggih. Polanya itu beda-beda. Ana wong niku nggih sing kepengin gak terkenal. Kadang malah nyamar mergo kuwatir ngeten niki. Kone aku dikenal wong viral gitu. Engko terus akhirnya metu gumedene, metu sombonge, rumangsa hebat-hebat dhewe, rumangsa pinter-pinter dhewe, rumangsa ganteng-ganteng dhewe. Lah niki. Nggih, padahal dhekne pinter, ganteng, dadi iki, dadi ngono iku kabeh nggih sing dadekno Gusti Allah. Lah mergo dilem, dipuji-puji, diumbulno. Lah terus sirai sombong wedodok ngoten. Lah niki terus ngoten niku iso ndadekno dosa. Mangane kadang-kadang ana wong niku malah waline Gusti Allah Bapak Ibu. Nggih. Ana waline Gusti Allah niku malah kepengene niku mboten dikenal. Dan dia sengaja menyamar. Mangane teng dunia tasawuf niku wonten istilah khumul. Khumul niku nggih niku nyamar. Padahal dhekne wali. Waliullah ora wali murid lho nggih. Wali murid ngono. Nggih. Dadi khumul nyamar, mboten ngetok-ngetokno ya pakaiane biasa ngoten. Sarung sing digawe sarung sing ngepir-ngepir ngoten kok. Mboten kok terus jubahan sampai sengkreh-sengkreh nyaponi embong. Udeng-udengan serban, mboten ngoten. Memang wonten model wali niku sing memang mboten seneng dilem. Mboten pengen terkenal dan dia memang mendelikkan itu napa? Menyembunyikan. Mergo nggih mboten seneng dilem-lem ngoten niku wah. Wonten. Makane nek enek wali kok terus pasang banner wali Allah ngoten wah iki alamat jelas ora wong wali niku tipene ngoten niku mboten gelem ngetok-ngetokno. Nggih. Jadi mboten purun ngetok-ngetokno. Nggih. Ana acara ngoten ora tau nang jenenge update status ora tau. Gawe story ngono ora tau. Nggih, wong ajane ora kepengin diketok-ketokno. Ya mergo niki wau. Kadang nek terkenal niku kemungkinane ingkana khairon fa ya mazilatun. Kadang-kadang niku malah terpleset. Wonten terus rumangsa Nah, metu ujube rumangsa hebat-hebat, hebat-hebat dhewe. Wonten. Nah, mangkane nggih kabeh niku tergantung pribadine dhewe-dhewe. Asal iso nata atine nggih mboten napa-napa. Wonten. Upama wong niki terkenal, viral tapi terus ora metu sombunge, ora metu petita-petitine, terus ngelek-ngelek liyane, terus goblok-goblokno wong ya seje. Sing garahi kan terus ngoten niku. Mergo rumangsa pawinter, rumangsa

Gak oleh pitulunge Gusti Allah ya ora iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong terkenale kaya ngono, pengikute akeh kaya ngono kok ya tetep atine mboten sombong. Nggih, ora rumangsa hebat. Mergo oleh rahmate Gusti Gusti Allah. Mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Oh nek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya metu niki petita, petiti, kemlin, kemlini. Padahal ndekne iso kaya ngono iku lho sing dadekno sapa? Nggih. Wong tuk til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Allah niku nggih maringi kekuasaan kerajaan nanggone sapa ae sing dikehendaki. Lah berarti kan sing maringi Gusti Allah. Tuk til mulka man tasya wa tu izzu man tasya. Allah niku ngegungno sapa ae sing dikehendaki. Nggih. Masih nuwun sewu jenengan kados ngeten niki sawangane ngeten nek Gusti Allah ndadekno jenengan bupati ya iso dadi bupati. Nek Gusti Allah ndadekno wonten nggih. Allah mosok kados kula ngeten iso Pak dados bupati. Lha nek Gusti Allah ngersakno ya ora kurang-kurang dalan kok Bapak Ibu. Nggih. Wong tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya. Termasuk wa tu dhillu man tasya. Makane niki illa man rahima. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Makane wong masih yo nglakoni apik Bapak Ibu. Nggih. Aja diakoni teko awake dhewe. Awake dhewe iso nglakoni apik, gelem budal teng masjid, gelem melok jamaah. Niku yo mergo rahimallah. Mergo oleh rahmate Gusti Allah. Oleh gak oleh rahmate Gusti Allah, sikil iki digawe mlaku nang masjid, abote gelane. Wabot. Tapi nek oleh rahmate Gusti Allah, wadah ya ditekani, masih yang nguntil ya budal ae. Wong anjane oleh rahmate Gusti Allah. Ngono iku ora oleh terus kemlinti. Oh, aku kok. Iki nek gak aku ora enek deloken wong sak kampung, sapa sing gelem rene? Wah, aku tak rewangi nguntil ae Gusti Allah ilang niki. Nggih. Dadi nek onten keapian-keapian ngoten niku nggih mergo wong niki oleh rahmate Gusti Allah nggih ma asabaka min hasanatin faminallah, apapun yang mengenai dirimu tentang kebaikan itu faminallah. Keapian-keapian sing awake dhewe niki iso nglakoni iku minallah, aja diakoni teko awake dhewe dadi kepleset kados ngeten niki wae. Nonton. Termasuk niki wau. Nggih, pengikute akeh, jamaah ribuan, terkenal, viral. Niki faminallah saking Gusti Allah. Nonton. Api rawene nek Gusti Allah gawe wong terkenal niku ya gampang Bapak Ibu. Nek Gusti Allah niku napa sing angel? Gampang. Nonton. Nggih, dadi bukti nek kabeh niku teko Gusti Allah. Riyen Nabi Musa niki cerita Bapak Ibu, Nabi Musa niku nate ditangleti kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku lan saged berkomunikasi. He Sa Musa, awakmu ngerti ya? Iki sing wonge sekolahe biasa-biasa. Lulus SD lah mari basane lulus SD. Ora tau nang jenenge sekolah dhuwur-dhuwur. Iku malah iso dadi bos. Karyawane akeh. Tamatan SD, SMP lho ora tau. Ngono iso dadi bos, karyawane akeh. Bareng sing sekolah dhuwur S2, S3, ya mok ngono-ngono tok. Nabi Musa takoni Gusti Allah, awakmu ngerti ya? Iki sing biasa-biasa sekolahnya ora dhuwur-dhuwur malah dadi bos. Sing sekolahnya dhuwur-dhuwur ya mok ngono-ngono tok. Awakmu ngerti Musa? Tak gawe ngono iku wong-wong cek ngerti. Nek sing dadekno ngono iku aku, ora mergo ndekne iku sekolahe dhuwur pinter ora. Ngoten. Ndekne iso dadi bos iku masih yo SD, lulusan SD, bahkan SD ora lulus paribasane. Ngene aku ndadekno bos yo dadi bos. Ngono Bapak Ibu, SD ora lulus yo dadi bos, malah karyawane iku lulusan S1, lulusan S2 lho tambah ngonten. Sing dadi bos malah SD ora lulus. Wong anjene niki rahimallah.

0: sing paring rahmat niku Gusti Gusti Allah. Lah niki nek mboten oleh rahmate Gusti Allah niku mangke terus ngeten niki wae. Iso-iso dadi kepleset. Rumangsane ndekne niki sukses-sukses teko keringete dhewe, teko perjuangane dhewe. Ngoten. Nggih lek jenenge ikhtiar niku nggih-nggih. Memang harus. Tapi manakala nanti sudah berhasil, sudah sukses, maka akuilah bahwa itu dari Allah. Ngoten aja diakoni teko awake dhewe. Lah kadang metu kemlintine niku ya mesti ae aku tak rewangi sekolah sampai ono lho sampai Perancis kono. Tak rewangi sekolah aduh sampai Jerman sampai Inggris. Lah nek aku saiki ngene ya sak mestine wong sekolahku teko kono. Lah iki Gusti Allah ilang belas niki. Gusti Allah nang ndi ngoten. Lah niki sing ora oleh niku ngoten niku. Nah, makanya niku iso dadi dosa niku gara-gara kepleset niki, Pak. Nggih. Dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan napa jenenge status sosial, tetapi dengan kedudukan dan status sosialnya niku malah nyingkirno Gusti Allah. Gusti Allah ora enek. Ya ndan. Makane niku napa-napa nggih aja diakoni teko awake dhewe. Akonono niku teko Allah. Nek sing api-api ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Nek sing elek-elek yo famin nafsik teko awakmu dhewe. Aja kok elek teko Gusti Allah. Ngono nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah. Aja kuwabeh teko Gusti Allah. Ngoten. Lah ceriose niku saking Allah sedaya, Pak. Nggih, rukun iman sing nomor 6 niku lah kondok qadar syarihi khairihi wa syarihi minallah. Sing apik nggih teko Gusti Allah, sing elek nggih teko Gusti Allah. Ceriose ngoten. Lah kok niki sing apik teko Gusti Allah, sing elek teko awake dhewe. Lah kok mboten cocok niki, kok bertentangan. Nggih. Jadi niki ngeten lho Bapak Ibu, niki sering kula aturaken, kula bulan baleni nggih. Sing wis krungu ben tambah hafal, sing durung krungu cek ning ngerti, ngoten. Nggih. Wong ngaji niku kadang materi niku sering diulang-ulang. Nggih, terulang-ulang. Bahkan tenggene ta'limul muta'alim niku sing krungu sampai ping 1000 sekalipun. Ngoten. Niku jarene Imam Az-Zarnuji. Nggih. Walaupun sudah mendengarkan 1000 kali, ngoten. Niku ya ya tetep kudu dirungokno, ora oleh terus nyepelekno. Alah wis tau bolak-balik ngono ora oleh. Niku cara ta'limul muta'alim niku ngoten. Wancene ilmu niku kudu diulang-ulang. Ngoten. Wong kadang sak niki disampekno ngono wis lali kok. Teko omah wis lali wesan. Ngoten. Nggih. Dan niki nggih sering kula ulang-ulang. Wancene ilmu niku nggih kudu sering diulang-ulang. Dadi sing eling ben sing lali ben eling, sing eling ben tambah eling. Ngoten. Dadi konsep qada khairi wa syarri minallah. Apik teko Gusti Allah, elek teko Gusti Allah. Nggih, niku maksude ngeten lho Bapak Ibu. Ibarate niki contoh sing paling gampang mawon ngeten. Nggih. Ndok niku teko pitik. Lah telek ya teko pitik. Lah ngonten to nggih. Nah, kula kali jenengan niku dikongkon milih sing apik, ninggalno sing elek. Lah ngonten to nggih. Nah, dadi Gusti Allah niku perintahe pilihen sing apik, tinggalno sing elek. Nah, menungso niku diparingi akal, diparingi pikiran, niku cek iso membedakan, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Wonten. Saiki padha-padha metu teko pitik. Kok sing dipilih telek kuwi ya goblok jenenge wong e. Wong wis elek kok dipilih. Wonten. Kudune kan sing dipilih ndok kan ngoten. Nah, ngoten. Nggih. Dadi ndok ya teko pitik. Wonten. Telek ya teko pitik, dadi dua-duanya iku yakhruju keluar min silitil pitik. Nah, keluar dari silitnya pitik. Tak ngoten tok cara bahasa Arab ini iki. Heeh. Dadi kilahuma niku ya khruju min silitil pitik. Ya wonten. Dadi ndok ya teko silit pitik, telek ya teko silit pitik. Niki nek wonge pinter, wonge cerdas, ya milih sing ndok. Lah kok milih telek ya berarti ora tepak niki. Lah ngoten. Jadi sami, apapun yang terjadi di muka bumi itu memang semua dari Allah. Tapi kemudian manusia diberi rambu-rambu. Pilihan sing apik, tinggal no sing elek. Ngoten. Dadi engko nek wis iso milih sing apik ya akonono nek iku teko Gusti Allah. Lah kok milih sing elek ya salah-salahmu dhewe. Aja dibalekno nang Gusti. Gusti Allah. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Sepadu karun jenengan lek tenggene rumah makan prasmanan ngoten niku. Berbagai macam menu makanan disediakan. Nggih, ana rawon, ana sate, ana gule, ana soto. Ngoten. Saiki terserah, milih-milih dhewe. Engko nek ana cocoke, ana enake, ya lemen sing duwe rumah makan niku. Iki lho rumah makan iki lho, enak, wis murah. Meriah, bakule ya ramah, bakule ya sumringah, bunga, cerah. Adik regane murah, ngoten. Sing dilem iku rumah mangane. Mergo cocok. Ngoten. Lah nek jenengan mari teko rumah makan iku mulih kok tambah mencret, ngoten. Ya aja nyalahno rumah makane. Wah. Aja nang rumah makan iku. Mulih teko kono tambah mencret tok. Lah iki salahmu dhewe wong njukuk sambel akeh-akehan kok. Ya mencret temenan. Nah, berarti nek ana eleke. Akono ana salahe. Dhewe ngoten lho kok nyalahno bakule lho. Ngoten. Tapi nek ana enake, ana cocoke, akono ana lemen bakule, ngoten. Nggih. Kulo enak masakane. Senajan sing dodol wonge tuwek, elek, tapi masakane enak. Dadi sing dilem bakule. Ngoten lho nggih. Dadi niki nek apik niku faminallah, nah nek elek famin nafsi. Ngoten. Nggih. Dadi bangsul malih teng ngriki ning wau nggih. Dadi nek anjene wong niki nggih wis dikenal terkenal itu kadang potensine niki malah kepleset. Niku lho nggih, iso dadi sombong, iso dadi riya, iso dadi pamer. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, ya insyaallah iso nata atine, ora metu sombunge, ora metu kemlintine. Ngoten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane ithman dosane apa ay yuhaddisa yen to nyeritake sapa al mar'u bi kulli ma kelawan sekabiane perkara sami akang krungu sapa almarhu rawahu muslimun cukup kanggone awak-awakan cukup kanggone menungso iku dosa nek kapan nyeritakno apa sing dirungu nggih. Jadi apa sing dirungokno itu selalu diceritakno rono-rono. Ini bisa jadi ndadekno wong niki dosa. Makane kudu iso selektif. Berita-berita yang diterima. Niki ojo kesusu disarser-sarser dhisik napa mele sak niki Bapak Ibu nggih. Dadi jenenge berita niku jan gampang temenan. Nggih, wong gawe konten niku masya Allah karena kecanggihan teknologi niku gampang. Aja kesusu diomongno niki mangke iso dadi dosa. Lah niki karepe kafa bil mari ifman. Nggih, apa sing dirungu niku diceritakno, apa sing diruh dikandakno. apa sing diterima disebarno. Kudu selektif Bapak Ibu. Nggih, napa malih sakniki, saestu. Sakniki niki karena zamannya canggih. Nggih, pemene sing ahli IT sing pinter gawe konten-konten niku. Wah. Wong sakniki konten niku masyaallah, nggih. Awake artis ngoten sirahe diprotol diganti sirahe jenengan nggih saged to ngoten niku. Oh iso ngoten. Yo nek sing pinter yo gampang ae. Nggih, terus joget-joget ngoten karo sapa ngoten. Niku sirahe diganti iso. Wong jenengan nek ndelok HP durung-durung lho, lah kok tibake joget-joget nek kene langsung di-share ana rene. Lah tibake editan. Lah niki dosa niki. Nah, nggih, makane sak niki niki kados media sosial, nggih. Ampun gampang-gampang percaya kalih konten-konten di media media sosial. Bisa jadi niku nggih editan-editan niku, Pak. Oh, lek sing pinter iso, Pak. Diedit niku iso. Nggih, wong sing asale burek diedit iso dadi glowing, keling-kelinge iso kok. Niki nek mboten ati-ati nggih ngoten niku wae malah terjerumus dalam perbuatan perbuatan dosa. Ngoten dadi ampun kesusu ngesar-ngeser pastikan kebenaran berita yang dikirim niki. Iki jane bener apa ora kok berita ngeten niki. Kadang nomor WA niku mawon nggih dihack. Ngoten terus moro-moro WA jenengan di WA. Nyuwun tulung bisa ditransfer ngoten jaluk ditransfer niki kula kepompet niki wau ATM-e kentekan mangke kula anu ijoli ngoten niku kadang lek mboten teliti yo ditransfer temenan tibae amblas ngoten niki kadang umpamane saking pintere iso ngoten niku nggih niku nek sing pinter-pinter iso dadi nomor WA-ne jenengan niku dijukuk. Terus marang ngonten nomor kontake sing teng WA niku di WA ning kabeh njaluk dikirim sak juta ngonten. Tibake dikuwirime kabeh. Oleh akeh ndekne. Dadi niki mergo dunia-dunia maya media sosial kados ngeten niki niku rawan nggih rawan penipuan. Nggih rawan niki nggih perbuatan-perbuatan sing mboten nyaman. Makane kabeh niku bali tenggene awake dhewe. Ampun gampang percaya dengan berita-berita. Pemelih sak niki niki wong gampang gawe informasi. Nggih, wong gampang nyebarno berita fitnah. Makane nggih leres dawuhe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nate ngendi kok saya kunu satakunu fitanan fi akhir zaman. Nggih. Engkok bakale akan terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Lah duka sak niki mpun napa dereng kok tapi Sayyidina Ali ngendikane ngoten. Engko nek was akhir zaman itu akan terjadi berbagai macam fitnah. Ngoten. Kenging napa kok banyak bermunculan fitnah-fitnah orang begitu mudah membuat berita-berita bohong. Ngoten. Orang begitu mudah membuat konten-konten di media sosial sing isine ternyata menghasut sana, menghasut sini. Lah niki jenenge fitnah. Ngoten. Nggih. Mergo salah satu di antarane niku dawuh Sayyidina Ali. Nggih. Uang lakoni ngoten niku mergo wis ora didasari karo agama. Ngoten. Jadi agama itu sudah tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup. Seorang ngurus sing penting aku oleh akeh, sing penting aku oleh iki, oleh iku. Aturan-aturan agama wis ora direken, wis no reken pokoke. Gak ngurus. Lah niki Bapak Ibu. Jadi nek aturan-aturan agama itu sudah mulai dilepas, ya wis ngeten iki. Wong agama niku napa nggih, yang menuntun, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Anane petunjuk niku mlakune mlakune supaya terarah, ora blarah. Lah nek petunjuke ora enek kan mlakune blarah, Bapak Ibu. Nggih, ya nabrak-nabrak ngeten iki. Lah, makanya yang muncul fitnah-fitnah niku, Pak. Nggih, fitnah. Wis menghasut sana, menghasut sini, gawe isi konten HP ini wis ra karu-karuan. Dan nggih. Dadi niku salah satu di antarane niku orang sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Wonten. Dadi agama nggih mok digawe simbol wonten tok. Wonten. Digawe simbol, tapi sudah tidak lagi diamalkan isi agama itu. Makane tiyang niku profesine napa mawon, penggaweane napa mawon, janji jek gelem cekelan, gondelan, ajaran-ajaran agama, nggih apik Bapak Ibu. Dadi napa mawon sing apik. Nek jenengan ningali berita-berita kriminal akhir-akhir niki sing viral sak niki-niki. Gitu. Niku masya Allah, ana wong pawinter, Pak. Lho mergo nilai-nilai agama sudah mulai dijauhi. Nilai-nilai agama wis ora dicekeli, ya akhirnya sing terjadi nggih. Niku kemungkaran sing terjadi, tindakan-tindakan sing mboten apik. Lah sing viral sak niku lah dokter spesialis niku. Dokter spesialis yang kalau gak wong pinter masa iso lo dokter itu gak pinter gak iso Bapak Ibu wong sekolah orang-orangnya nek SMA jurusannya jurusan eksak ngoten engko ono IPA ono fisika apa ono matematika iku lek sing gak ahli fisika matematika kimia yo ngelu sirae pinter dokter itu pinter ngoten. Nah, tapi kalau nilai-nilai agama ini mulai ditinggalkan, wah apa meneh dekne duwe ilmu bius. Wah, ketok kok rada bau wening, wah dibius akhire. Nah, terus digarap. Lah niki kan apa gak bahaya ngenten niki. Lah niki lho nggih. Makane pinter tapi nek nilai-nilai agama sudah ditinggalkan. Ini sing terjadi fitnah ngenten niki. Yang terjadi kemungkaran. Nggih. Kula seneng ningali berita-berita kriminal ngoten niku. Dadi ternyata pelakune niku nggih wong pinter-pinter wonten. Nah, ternyata niku nggih niku nilai-nilai agama sudah mulai ditinggalkan. Makanya jadi apapun orang niku, nek ijek gelem gondelan, cekelan ajaran agama, insyaallah hidupnya selamat, tidak akan menjadi sesat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini.
4: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Confucius berkata, tidak masalah berjalan

Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5%

tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan.

0: serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Kumbaga tapunan kuturan sambil baik kudai kanganan ngelusulur datan lo pedote lapetan nono sang sayaning margi. Aripah katah polotan membentuk negari kang sambil katel mabut balewis mosala peting gitu negari yang kodi.

kapan biar kau tinggal rupa. Loh subur kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku. Partai polkaleng padu sunan nunggu panglaeng tetanan ingon-ngon kebusa bibitih wentatan ono cinancangan. Reno keleng bangun dan wanti ratri dari malang kandengi diwi-diwi. Berarti tepi para muka awis sangking nagari ngalengko direjoki najian dining sasamining narindro tetonggo. Samyok padep iteping palembah marang kang jumeneng kono boten labet pungkulan ing pangastuti nanging kendih ing reh doyang koro murko. Sinten tengang renggani negari ngaleng kodiro jodo so namani doso sepuluh nomo kasih. Menang aja dulu Prabu Dasa Muka ya Prabu Rahwanaraja ya Sang Dasa Wadana. Lain dulu ketegeng jagad gila-gilaing bumi panung semaning jajalanat ambeke siya budini nisto watak yang koro pakar tine candolo ambek sumungah sesungaran sopo silo sopo nesun peladuk tenyo hadigang hadigung hadiguno hadigang ngendelake ambeking kidang dupe banter lumpatipun tan ngawuli yento saling pakar cikang sarwakan tatanpo paniti periksa tinemune bakal keliru yen kepleset denyol mempat mekasan pejah dawah siyo hatiku mendelagam beking gajah dupeh kinudzat agen inggil nanging gajah bisa mendak satemah ampu yang todenya kinudzat gede dhuwur amung kanggo nyikoro marang papa daning tumitah adikuno ambeke ngulo nyoto mandi upasi kalamu nyakot nanging upas saya tipis sabar yang tokin aryan upasi marang sopokan tan terbi salah lantan terbi dudusan kapor mandi ning upas hanyem piok marang kan angu pasi yang pokinu ngoyaring jajan waluring kapabun salatri tanono pedoti sini kekang munggil kawi nuduli saduko sang Rahwanaraja ya Sang Dasa Muka tetak sini wokong setinggil binotro telegang dampar jenteng kampira lipet kantongo penatik nolongan babut perang medani sinebaran sari-sari ginun dewi cepat kasturi kalau peksan galing poin nyobiyodo badaya serimpi manggung katanggung coko paloro kongsam yang ampil potran yang merapun banyak dalang arto eko katumasa unggaling dipanggo kang sawetno ini putar laling manyuro kanan kering sumarbak gandani sangorto duking panguraan sehingga kamanung sani yaya sang iwang kolo kumarang ngecelantah ngejangun sakat
sinten tengkingan jajah lenggah kaparing ayun kadang talunane sangrah Wanaraja satreng panglebur kongso kasih Raden Kumbakarna. Kita yang diwakan asipat alksoso sarilo kengaluhur pindo perpoto adiwet-diwet puluneng sarilo nganti koyoran loto kang tuwuh ana imbangi ngatoko netro koyo baskoro kolo koyo tanding baito tutup mengokoyo guwo wajo mingis kumilam koyo parang turingi sesiung kanan kering sak tulaning warak gedeni ngiring asipat yu senatian derajating satrio yen wis gelem petak ngungkuli gelap yen pinuju segu tanpa bidro kaya geluduk apa dengan tapi ayah konjem bertawa danailah puniko kadang warujune sang arah Wanaraja satreng parang kunto kasih Raden Gunawan Wibisono maksih muda tumaruno pegi ing warno lantiping pangga itu tanpa bidu lantiping turigo orang namamu kalamun arahin tendal langgung cinaket ini kang loko noto sirah Wanaraja pasane terapi kinggang sarimo mewabutin kantun sang mantri pangarso kapernah paman dining Sri Allah Wanaraja satreng purwoti karang alas torgono patih perahas kau gasi patiyu kaparing wingking kang putra pambayun satreng pikukung puro kasih Raden Indrajit kiateng rat yusang pikonondo tangu tang kepal ngangunan di kuala berkengetan ku baring kadatun ngalengko dilo jodoh inguni dining tutaning si romol kowo arwondokan kusiko si tawas tohanoman roswaling polkadang adeng awet langgung di daketaki bukalo bukakan alang lho wonten pengendi kowe ngadaw gini ya ibu kota ketu

Kakang Prabu. Opo wong bagus wong Arno. Opo kepareng aku nanggapi pangandikane Kakang Prabu. Bapak niku ingkang tarparp. Terus najan keh cacahe katangipun Kakang. Nanging ngamung sawiji kang pengawak. Perwoto coba mengadiku si Kumbang Arno. Yo, Kakang. Yen tau kepareng nanggapi. Mungguh. Rempu. Satemah dadi rempon. Negara Ngalengka Diraja kalebu meh anggempal kawibawane Kakang Prabu mau. Ora saka sapa-sapa. Nanging pinemune anempuh basan ngunduh waing penggawe ngarasuk waing pakar yo iki we tutur-tutur kaya Brahmana marang murite yo Karno pengucap yen tomeh wae gempa kawibawanipun Kakang labet pun Kakang perlu akhir nempuh basan ngunduh waing pakarti ngerasuk waing panandur upamane pekoropo wong carot bukan ora bakal mulang muluk marang Kakang Prabu nanging ingkang bakal tak aturake marang paduka Kakang Prabu ora liyamu wangsun apa dene pangandikane para winasis kang kabeh mau kumelari dadi pepali sarta pepiling marang sapa wae kang nedengi lali kang sarta kang nedengi kepetengan budi kayono tetembungan gajah ngidak arapak palang mangan tandur. Ini jebulane ucapan-ucapan kang mangkono samengku tinemu ana sarira paduka Kakang Prabu. Yo, piye? Murake kowe ngucapun tak ungokne sing cetha ucapmu. Bakal kaya ngopo ketining tutusan. Yen po Kakang Prabu

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Kepalem ngerusak pagerayu ngoka-oka terus itu kang sarto ngobak-obak banyu bening ini atur kukang mengkene nganggo ukur kamanungsan ing atase manungso ukurane ya mung manungso kira-kira pomo kakang Prabu ngelakoni kaya Rama Argawa nedenge pasapasian lan bojone wekasan bojone dinidra dening priya liyane ngono upama Kaka Prabu piye tak pateni wonge upamane wani tak jejuing kandhane tegese Kakang Prabu wis trep kalawan sadadine manungsa. Dadi manungsa iku enti kekarap kaya dene si Rama anane ya mung srek runtik pekasan dadi susah. Ning kuwi kuwi ngerti pila-pilaing derajat kamanungsa apa ora? Iblis. Pamane piye? Rama yo ngendi? Romo iki wong endi? Iyo. Najan ning mangsa kelunggan iki tansah lono turut ngalas. Nanging miturut gotek Romo kowe iku uga dudu wong cilik ongklak-angklik. Dudu wong loro saudon telu saurupan. Nanging maksih traing kusumur mbesing watu. Atma Cindra ing negara Ayodya. Putrane Sri Dasarata ingkang jumeneng ing negara Ayodya tinemu pembayun dadi tumraping derajat aku bisa ngarani lan Kaka Prabu mau amung mor misah ning utama do iya ya Dasarata iki ngendi di Ayodya Malang kok diwajuk kalau Ayodya kuwi negarane kepiye? Ayodya iku amung tiba sak pelatuse. Wong kang negarane cilik apa bakal ngungkuli wong kang negarane gedhe? Iku agek kang sinawanging tata gelar durung kasektening manungsane. Kuwi nggih kopo ora? Rasa kamanungsan mau sak temene ora diukur kahanan. Rasa kamanungsan mau pangukure amung sarana tepa salira. Pun kakang tanggep kurang tepa salira kaya kan bandarake ridi otakmu. Kaya petet sewan demangsan. Kowe nggunakake tembung sing becik-becik ngukak-ukak terus itu. Ngopak-opak banyu bening, ngusak pagerayu. Menungso kang petunge tinemu ganjil kaya kowe mau lajeng nemu kalian to selawas murid kesinungan goblok kowe ya. Besar kali menungso apa dia?
3: Menungso.
2: Romo menungso dia.
3: Dia menungso. Wiling lah.
2: Wiling apa lah? Nalikane pun kakang jumeneng nalindri ngaleng kodirjo lagi pirang tahun lawasi. Pun kakang usah ngucap jagat iku aja menungso sing pinunjul coba mung rah Wanaraja. Jagat aja wong sekti coba mung tasa muka. Jagat aja wong perwira coba mung tasa muka. Jagat aja wong diwenang coba mung tasa muka. Jagat aja wong sugih coba mung tasa muka. Pun kakang madyang sifat manungso yang pun namung ngrukake manungso wae pun kakang ora lega. Najan nalika semono kasing pun kakang upamane wong mlaku ngono nyrempet nyrempet bebaya pala tidak telak. Pun kakang bedah kaindran sing tak kanthi mung kowe karo si Gunawan eling ora kowe wong goblok. Eling. Areng pun kakang munggah marang kaindran kowe nyumurupi dewa-dewa biyen padha ngopo? Lali, kowe goblok. Dewa-dewa ngene padha mabur pating kepel areng ngungkuli mestakane pun kakang dalah plak. Padha nuntak ludira nekuk dengkul nguncupke tangan nganglungke gulu teluk marang pun kakang pasrah batu urip. Anti dia kang maliko semono winggren kang satu tindren nyawang kasudir alih pun kakang awis sokol kol kaling pekalih prorendro pun kakang pinaringan widodo cari telu cacae kueling yo kuelak melung rasa kenikmat kupangati lo sidi petarian tari tak pek bojo ongko lo petari keswani bojomu tak kek kowe yen aku malak tak pek diwi yen aku malah tak pede ning aku eling duwe adi jenenge Kumbakarna najan wujud kaya buarongan betah rapiake entuk dicari ajen kowe menungso sing kelepon kan jamu sing kudu matur nuwun kowe aku malah sing mulang dari Triwan tak paringake Gunawan angkara murkaku saben wong wedok tak gandrungi titi mongsaku duwe sinta iki dadi tamba maru won kula bronto kalku dadi Sinta nang Angkara Diraja iki tumrap ngaku dadi asrana ngendhakake pirang-pirang angkara kang sak tindakake pirang-pirang taun kepungkur nganti jengkleh kaya ngene iki. Kowe ngerti?
3: Iya, nanging
2: piye?
3: Kok Prabu mau wis kepareng dawuh, penang dawuh Bidadari. Ing atase menungso bisa dhaup kalan midodari tekse menungso pinunjul. Dadi upamane Koko Prabu ra kepareng rusak pagerayu, monggo kepengin garwa widodari maneh kiraku kasembadan. Tur bakal pinaringan kanugrah dening dewa. Ora nglarani atine nglian, ora nyangsakake uripe nglian, nanging Koko Prabu keturutan apa kekayuane kang sarta bisa ngrasake nikmat mupangat.
2: Cukup. Cukup mangatkan kamu ya
3: mengokok ya gua pokokan buadokan
2: iya wengaran nih yang tak untuk peremaki rabi itu cari bisa mesti bisa walaupun kakang dunia tadi pun kakang sembotong rabi akhirnya lana di musim udawan nanging telengi ngerosok juta oreh nanggu rasamu rasanya dosa muka itu rasanya Kumbakarna nadian awi dut ayu sayu kampiak kampiak podgeni jelantah pun kakang ora kepengin ngeri jagat itu sekilangan wong ayu orang ada wong ayu itu berabung Sinta Sinta kuwi manggone ana nyawane dosa muka yang Sinta musnah usah muka bunga ngerti?
3: Ya bis yang ngono kok kepala-pura perlu ngesuruh pekoro koblongi keraton ngalang kau dirojo kang mengkulma pangis dadi toto aneh
2: manungsa kang kepengin menek dhuwur kudu wani dipun antep. Kene kowe bisa teladu. Kunjana kowe ya. Kowe Kunjana.
4: Iya.
2: Kunjana kowe. Kowe iso ngucap. Sopo wong kepengin menek dhuwur kudu wani tiba kantep. Pun kakang wani tiba kantep. Amulyan kang nikmat tan kamukten kula ngalengko direjo kowe kabeh padha ngrasakno padha nyandang padha terus kepenak padha mangan senak nang mengkono sangsarane bebenduning dewa apa kanepsane ngrawal gawe cukup dosa muga cepet ilang.
5: Sang Pantera hati

0: Bung Majo ini ngapa aku dalam? Dan?
1: Tolong sewu. Hilang rengung ni.
0: Sinapet nang ilotun ni. Ini nepat no sapu dendani ngapa toro tato satu nasari. Pada terlalu mangke, sawu-sawu geng kepatan diagung, pak sama padu kok kandeng kok prabu.
2: Iya. Kalau rupuk muda ya buru, mending gue ada kaya kakangmu ya. Kowe cerita setino muput tak kau ngoke. Kowe dungengo sewengi butuh tak mirengke. Kowe gawe landaran pitung dino terus. Katek ke wekian taro setahun putrin tak nanggapi mu welingi pun kakang beto kawe kue ngati kukono ngomu ngukre ukre tetunung erkan sintono ngalengko di rojo kuwi yen nganti kuwi kaya kadhangmu si Kumbo karena wani ngucap kasare ngundha mono marang pun kakang padha karo kowe duwe pangwasa ngungkulipun kakang.
1: Duduk, kowe Bu.
0: Saderengipun kalau dalatur kula kula kula sampun matur. Sewu-sewu geng kelepatan diagung pangaksomo paduka aku wis mangsuli ana luput muntak ngapura. Nang temen gak saya tosipun ing badhe katur ngeso paduka Kanjeng Koko Prabu menika
1: boten sanes inggih magepokan kalian dedengelipun tekan sinta wonten ing taman Argasoka katur ngalengka direjo.
0: Ayo wala melung wadye toh, we melu seneng, we melung wadye, we melung lukuh ke, we melung ngekso ketentermane, we melang ayomi, we perlu ditoko kiwa tengan lekang sarto, we melu gawe keselamatan di sinto, ngulu
1: kok kena bu?
0: Senajan anggen kuwi badhe ngraket ukara mangke benten lan kakang Mas Kumbakarna nang deleki suraos mbok menawi iya namung sami.
2: Oh ngono. Yo, upawa iki.
0: Kuwi kotak. Ucaring para dwija pangandikaning para prahnana. Sadaning para muni. Masih taning para dewa tuwin kumyak kumar ining para setiang saindening kawono sami meratil agen pilih romo gawa meniko satu galing titah pandal maning sanggang wisnu jawa tuwin melangan jengka bahagian kumono. Terus aku lah kenal kembali.
1: Para kita
0: itu pentekan buat menaik buat termotong sanes. Namung panembah tunggal. Kecuali namung datang ngamur bawa sesuatu jagat tuen. Datang untuk saling dewa ingin menikah Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Prajurit ing para dewa, Sang Hyang Wisnu, senopati ning dewa. Sang Hyang Wisnu pandhegane ing para dewa tuwin, Sang Hyang Wisnu dewa dewata ning adil. Enggang ngadawonan angadili sinten kemawon ingkang pantes anampi adil. Menawi kakang Prabu Andarak dedosan. Menikah mau pembetan pada adih dining sesi kuling Sang Hyang Wisnu ingkang tansah tuminga dateng pakal tumiwah tuminta ing sagung tumita
1: betul mau akan ingin ngasih partner khusus ngadal nih kutu-kutu walang atogo
2: ingkang kumrembyah kumawi rumangkang tuwin kumremet. Sadaya sampun kawelingan dening pangosipun Sang Hyang Wisnu.
1: Menangku Sang Hyang Wisnu kelajengan dipun bremantyo. Ageng dhateng boten ngomongaken dhateng sawira paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak. Nanging boten mireng. Para kadang ingkang boten sumerep kentang kimpuling ngelampahan. Purun boten purun kedah ngraosaken. Kasempiyan ngaraden awis saking pakartinipun Kanjeng Koko Prabu.
2: Ngono. Saya bisa ngono ya, Pak Wisnu ya. Wih mudap, yente, yente mo, panggilan paling Sang Hyang Wisnu kang menangan dimka bagian wong ngerti sing jenenge bagian piye.
1: Bagian menika kasan sing maning lair batos,
2: ngono. Wih ngerti uripe ngromol kewono ngalas kuwi tentel apa ora. Yen panten nyoto-nyoto dheweke titising Sang Hyang Wisnu gene nganti lino. Yen nyoto-nyoto panjenengane Sang Hyang Wisnu kang dilantah gene bojone dicawang wong dhewe ra weruh.
1: Dening dasar kula pilihan perkara kaya kancak ndake mau muka.
2: Yen to sira mau titising Wisnu, upamane titising Wisnu aku ya ra wedi. Upamane. Pap onggo. Yen to nganti ana pamantiane Sang Hyang Wisnu kang wis sarwa sira margawa kuwi kandhamu wong kang diringkete dimati. Almurung ora ngemuake pun kakang. Ora ngemuake pun kakang ingkang kasembyak ing titusan nanging kelem ora kelem para kadang kabeh kasembyak ing aradan. Ojo melu nompo pitanane Sang Hyang Wisnu. Upamane ngene saiki tak takoni. Urip bebrayan mau ibaratmu kaya apa? Apa Wisnu? Wonten dawuh. Aja meneng mawon nggih, sampean wong tuwa nggih. Wong tuwa. Melu nimbang-nimbang, melu ngitung-ngitung sing bener bumi anak sampean telu niki lho. Nggih. Wong urip bebrayan, luwih-luwih ngalengka dirajo iki bebrayan gedhe. Bebrayan agung. Ngibarate kaya dene mino kang urip ana ing Balumpang. Yen banyu ning Balumpang mau panas kabeh kudu kerep ngrasakake panas. Yen banyune adem kabeh kudu ngrasakake seger. Katentemane ngalengka dirajo kuwi ngrasakake mukti wibawa nggeleng kematem marem. Omong-omong-omong-omong jendem nanging kini ya urung karuan ada bebaya lagi ada gerakan kamu lagi penak wis jiri nanti menjiri akhir kau nanti tekan ngeliat pun kakang ngomong soto asor lagi cara jati katimbang si romol kau kaya menemau kau ini menungso opo satu mengerti suno iya ngertes singkain cukup sono kae yen rina wengi diwakani kalawan sing makan ora tau lali malah saya kandhel katresnane nanging kowe iki menungsa tur kulit dagingku kowe iki warisku nanging rene apa ana klakat-klakat kang dhewe teko bakal rusak ing alengka diaja wis duwe cara-cara kang sato cak-cakan kang caramu kuwi ngendhake pun kakang tulung pikir ae ojo pikir. Ini. Yip. Bin. Juga ini dianjit. Iya. Mesti agen tau. Kendilin. Iya. Oh, seker. Yip. Bin. Juga ini dianjit. Iya. Isi jit. Kantun sak perhatikan. Yowis ini. Bingo. Yip. Bin. Yowis. Wene wae. Nontolang wae. Mbah mirengaken diweji. Sambung karo pamanmu kowe. Iki petir lo mboten syukur. Wala ta.
3: Pamanah bu?
0: Iya. Iya.
3: Kulo menika menawi dipun etang saking umur dereng sepinten no? Menawi dipun urut saking silsilah kulo menika ragil pinanggih nem. Nanging menawi kulo ngengeti satunggaling satriya menika kinten kulo mboten wonten awonipun. Kulo kedah mastani satunggaling prakawis ingkang nyata. Ingkang leres inggih kula ucapaken leres, ingkang lepat inggih kula ucapaken lepat. Bener, wis satriya. Langsung tak kandhake bener sapa? Sing kok tapi niku sapa?
0: Inggih.
3: Mangga kula Prabu, poko santosan ing penggalih. Mboten saged kula ndakaken. Saya matur ingkang sanget tanggal apa menika jeksipun. Kula Prabu menika anem maha mapan panggenan ingkang kula raos lepat.
0: Kuat lagi. Kalau bis pengok tu mbak Iwang

meripun ngeraten manungso janggung matio-tio sang yang jagat petingkatan kenoti lagi sopukan disi olengko wahyu nisengo kutungan tablero genetan lukoyaya sinipi tetap amal

0: Kun.
1: Sampun gawe. Cepat melipatku nyalang kun. Sengka rasaku duwe iki kowe. Lajan kowe kulit dagingku lajan wis dulurku tunggal romo ibu. Nang tumrating dosa muko dadi kliwat. Orang ngerti tengmuli paling dari soyo tuwo bahasanya satu mungkin cangkaan orang ilangi mulih marming pun kakang nangi malang ngukre-ukre marangkat setelah pun kakang ini dulu tinggal itu satu kerampuan ini yang mau jeneng setelah ketengah ngemupi si gunawan kuningan soal ke jojo. Kula tak nang tak langani pirang ke depan netren temengku sira meneh kula minggat sungalang kok drejo. Kok tak gas kulo.

diwaji. Sementara semana kulo diwaji cit, apa nggak boleh? Nangis, cengeng, nggak bocah, cecek sisan weh. Boten kok larpah-larpah pisang ada sanging aturipun paman Gunawan. Nang wonten ing petang kula radi tumbet ngleresaken. Ternyata lipun patuko menika badhe menapa kewoh saged kasembadan. Namung sak perkawis sampun ngantos sangresak pagrayuke mawon. Aturipun paman Gunawan ing semanten katrahipun boten tinampi sawang leganing penggalih malah anuhaken tetukaning penggalih patuko Rama Dewaji kuwun pangapunten. Kapal manim dan paman Gunawan malih status kepareng sibeng negari ngaleng kodi itu us senggolo woy senggolo woy uroh woy iyun pangapunten bokayo bener lah aku luput us iya woy waning luput ki aku dasar ngopo. Yen jirasa aku luput ngon kumatur ono pidanane kok Prabu pamane ditukil guluku aku sendiri kok ngakoni kira-kira aku rada dialangan opo-opo yen kok Prabu kepareng nukil gulune Kumbakarna wong nyatane nang alengka Diraja Sawudra ono astane kok Prabu wong yen padha-padha ngelingi. Ngeling apa? Negara ngalengka dirojo tinggalan ikan jenge yang sumali rojo malang kanjeng ibu Dewi Sukesi ongkolo yen toko Prabu ngelingi aku lan koko Prabu mau putra ning pandhita linuwih ya iku Kanjeng Rama begawan.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Prabu mau putra ning pandhita linuwe piye iku Kanjeng Rama Begawan Wisrawa ora mung pandhita lumrah nanging raja pinandhita nyatane tau jemeneng Narendra Nagara Aloka ana kaya ngoko apa Kanjeng Yang Semar Raja ngene tetilar kamukten karo ngalengka diraja biyen ora mung mriki pinaringake tunggal marang koko Prabu nang aku iso eling yen ten kula ngalengka diraja kanikmatane ngalengka diraja ora mung kagem patuko piyambak nanging kudu warata marang kabeh para kadang kadian mbok sak pirane mbok mbok sithik mbok gedhe mbok cilik gunawan iku satriya ngalengka diraja kuwi duweni wewenang anane ngalengka diraja kene kok Prabu bareng ora ketocokane pegali. Kok dudat kaya rejo cacing kok ketak kaya gedang menjangan kok gesah kaya manuk. Aku sing men ora lilo kok Prabu. Piye? Sing kaya penatan ngalengka diraja piye sapa? Kabeh para kadang padha tapasta. Surasane piye? Iya, kabeh kacang podo tapasto selasane sapa wae ora malas anak kacang palomito kula warga kang adoh kang cedhak ingkang coba-coba wani marang panguasaning ratu ngalengka diraja luwih-luwih wani ngendhakake karepane koko Prabu ora diaku keluarga ngalengka diraja. Kowe kelingan. Wing. Iya. Mung karepku ora kuwi. Piye? Penatan kang padha ditapastani jaman kae, bangsaku kae Prabu ki tindake. Metu garis-garis sing kautaman. Ora ngawur yen to jebul ape mau nyiksa nglar saka kautaman. Ning kula Prabu Swanto nundung gunawan saka Alengka Diraja nyatane ora luput ora mung ya aku kesuwen ngadep bakal kesempeng ngaratan nadyan aku ora luput bakal panggep dosa kunane apa kesuwen aku ngadep ana ngersane koko Prabu dilanono aku pamit mbuh ana kedadian apa ngalengkon diwejo kumbokan ora bakal tau-tau mingguan to ibre.

tau lepet sengping nopo sengkaning mardoyo lepal muka prapura bonorojo tenyo kundur datun boten saran tomrekso nyupo ngaming kapuro laju tenyo lumaksono sinikek ingin dawak lumaksono nahan kentes kang cinarito nang nawau kawuso ingkang medeng anandang prihatin parandine paripakso katingal mencoro nganti kaya manik maminten

mulan tumanggal netro lindri-lindri kaya sekar tunjung mudho. Krana rungih Yayah winangun pangaras duren sajuring lati manggis karengat yen ngendika terdak-terdok katingal wajane amiji timbun jangka mangrungang ulan-ulan katondo pantes lamun angagem apa kewa widangan hanradu rukma asta gendewa jenta driji mraji mucuri pembayana nyengkir gading lambung anawon kemit sukamukan kang sir kempolir kemanak tungkak bunter lir jinongko.

kalam dening mangke upama saged kadulukan iga-iga kaeksi. Tawong cahyane mandelong dadane karana asuk ing raos Sungkawa. Denyo pisah lan karo Sang Rama nalika ana madyaning wana Draka. Cinidra dening Sang Arah Wanaraja. Kadunungake ing Tamanaraga Saka. Sinten teng nanggung lados siang pantawis dalah punika putra putri ning Sang Gunawan Wibisana ingkang midhil saking Batari Triwati sesilih Dewi Tri Toto wanudya maksih kenya pintrange dibusana ngadi sarira mlanyak pasmane gunas kanes wit

0: Om gua keluar akan mangga rotenayu.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai nanggung sungkol yang penggalik ngetono tertutup menikah ngomong satu nikah yang ulat tenayu. Jadi paling dalam apa, kalau yang tadi ini jangan takkan ada, nah yuk.

0: Tomo, dun. Wanda daw. Minum!
1: Ula!
0: Minum. Pamalah semua aku tahu kalau Gusti Musin tadi biar. Ampun. Atas ini si garam jambe. Wih, tangkap aja. Jambe, sinikar. Wih, jambe sini gua.
1: Ini gua mesti kados kencana kalian kencani.
0: Apa wih? Kencana ya apa kencani apa tekleng ya? Wahahaha, bongsa ke ngasih kamu lo. Paripasan jenang kelaria cokulok sewu untung apunten aku ini kelaria juga ini deh wih kurmele ini ngiling isi di lo ini ada tuh ini gue kelaria tak ini itu nabi kelaria bongan
1: udah ini gue tidak pernah ini gue tidak ada ini gue
0: ini belum pekak kawas gue paripasan jenang kula jali yang lali tadi Jodoh Jodoh Mak, no lawan ini Jodoh
1: Senangnya Saya tak berpikir, saya akan manjeng Tanah Nargo, suku

0: Coba juga rantu. Ucah rantu kepentingan jodong apakan. Semua ngemeng-meng ngebekti kalau rantu-rantu. Kondosan dapat doba juga rantu.
1: Gilir, tidak ada. Pemanis. Tangan bekti muan muwi panjang yuswaning purwo kabare bim arkosukom. Kelangenan-kelangenan kang tak sadiake. Kaka wakmu Dewi Sinta upamane piro keng ote-otean kang oreng arga suka pangote tan propita kaya pangucaping jalma manungsa wit-witan kekembangan-kekembangan kang gandane arum direnteng rantangan nganti tan propita kaya taman kaendran pisane resep panggandane pakawakmu Dewi Sinta ora kuciwa apa dene. Yen to ngersakake Salin Pusana aja to kang awujud wastra senajan mas digepeng yen perlu dinggo nyamping karo wakmu ngalengko dilaja ora bakal kekurangan.
0: Mriye. Wis to nipun saya kero sarjanipun. Raden Ayu Sinta menika sabab anggenipun menggalih dateng paduka.
1: Kula dalah. Cocok,
0: wonten dawuh.
1: Aku yen dandan ke prabon kaya kepeto. Lungga dandanen. Aku yen dandan ke prabon kuwi yen kowe nyawang kaya Bathara sapa.
0: Mboten kese sambut. Kalian sang Hyang Brahma sami
1: warak ngono. Sasi belanjamu piro?
0: Wong 300 real sesuk 600 real ya.
1: Yen aku nganggo pokok,
0: Kados Sang Hyang Indra
1: sesuk 900 real. Yen aku ngore rambut tunduk sungkat,
0: mboten beda Sang Hyang Kamajaya
1: 1200 real sesuk. Yen pinuju aku ngeliko sriro nganggo sesingep nyamping parang
0: kula mestani kados Sang Hyang Guru
1: 1500 real ya dadi sak Alembono mundake 300 ning Alembono dhewe pinuju kowe butuh lan adu arep yen kowe butuh apa-apa gawekke aku ing Alembono lho dhewe ora butuh panjen yo dadi koyo ngene kowe perlu aku wa Prabu apa wa Prabu aku ora kena ya aku ora kena ora urung kowe yo tegese ponak aku ora
0: ngono ning nggih
1: yen aku pinuju nganggo trono panjen-panjen nyamping kuabit pinarada jenar paning setkuti Dewi Leswangkingan warung koladrang pendoke pendok tinaretes uga nganggo balian unten-unten sekar melati nanging rambutku tak oleh ora tak ukel kaya sapa aku iki
0: boten benten ngados Sang Hyang kowe ora diwataning kesugihan
1: 1800 real yen aku nganggo lancingan cekak
0: muni kados Sang Hyang tembere tak jauh
1: kabeh blanjamu keparat tane wis apik-apik ngono dadi mlorot.
0: Menapa tembere ini kan betul bagus tak?
1: Lho kok punya tak wipono yang jeneng tembere itu. Orang tadi ngopo ya. Ding, anu tak? Kalau paling gue yang menikono, salangan gitu, mesem. Pakai awak musim to mesem.
0: Betul-betul, syukur. Boten ngatain kok.
1: Kepilih itu.
0: Namun ketinggal. Petang pas semua ni kok lemburine kae mesem kae sapa kae. Ini meninggal 100. Ini yang tukang ratik ganten
1: ya saya dhisik kon rene. Saya dhisik kon rene. Jadi
0: kok anje sak kecandake ngono to. Ora nganggo hitung-hitung merongos menika
1: kok gampang. Coba aku njaluk wanti sawetara tak anggo wawancara kalawan bakal awakmu Dewi Sinta.
0: Piye? Oh matur pian ya, Wong? Mula Dewi. Putri Joko, kamu mau nang kepala sampeyan galih. Wong Prabu Rawana badhe paring mangandika dhateng paduka calon Dewi kula mawon. Ini ora ketang pirang krimah. Mengko aku

0: What are you talking to? Paling merapok kemalang, balik ke samping, saya sangat patuh kau prabu. Aja bukan nanti pun lapor aja nayu. Aku mengkobek ke mangsuri. Mengantikan yang kenguan, yang enggal-enggal sekolah lu ngosoko kini.
1: Sinta, gue ternyakan ya. Sinta, Arko sebagian ini, papa nih sopo tak takon nih. Pokoknya nudung aku. Orang di sana umrah yang mesti dibahas itu pun.
0: Iya, ngajar niki papan tulungmu. Nanging nalik aku tak papan aku nengkin orang malah jual kali pernatan. Sopo dari ramawas asal yang derajat tundak turun pangkat. Karena sifat pria orang kena ngambah ngargo suku. Kalau ngopo gak mampu merenik
1: lah iya lah liane dosa buka peratan ini tinggal saat ngapane kan noto lah kok aku dulu tak toto
0: kunanya apa yang pancen gue lah bisa notawak mudi kok noto wong wong
1: kemarga aku kewajiban kan iku kere aku iku kawur aku
0: kumembiayang tangan tumangka yang sikil pola kalau lo mau ngomongan lut marang tingkah pakar tining toa pandriku ya panjang ngaling ratu yang tumindak munasar kang sarto sing larsoko kau taman ura burung oga ulamu ko nindak ake tanpa pito koyo kowe
1: silaki yang ngalengko direjo wonge waras kabe ngalengko direjo wonge waras kabe ngajian buto gedeni telung gunung pitung gunung kanep soni kaya ngopo kaya unta unta lo jagat ngin ngarep lo ngarep itu semuka maklum buruk nengguk nengguk
0: yan ngulis gelom orang anggu pernatan kang tau tak toto dia apa gara negara muka kungan pernatan
1: mengku kabe on aku bueno ngalang kondiru jura wajib melu kaya pernatan dan rapuh ini buruk pernatan kang perlu gue manuto kang perlu gue manuto wis kesuwen nggonku ngenteni semayamu esuk semaya sore sore semaya wengi wengi semaya rino mengkono sak pepadane nganti kentekan wengi pantok tuntoning tekad dina iki aku kang wis rumangsa tok serik serik agelan tok siksa rasaku nganti meh koyo bengkak bengkak dadaku entaku nyawangku rasaku meh ora kok cocok mulai ganti ono bab-bab kang ora dadi pepenginan. Lalu kane karena siro panut jokan kubiok kaputan pintu, ni parati minokan ketempelan yang bola bisa bola, yang di parati besok yo dua ing tosen muko saya ni yo dua ing tosen muko.
0: Tumpah pengsin te ketangin alina.
1: Bukti monong di sini, tak bagani. Berapa dia tu sih juga yo?
0: Kamu yang ngeroso, sih
1: kamu yang ngeroso. Kemarapin sosok muka sing jeneng mulia ning rasa menungso yen wis ketunggungan telung perkara ya kuwi nyandang mangan lan napan. Nyandang war nganggo apa? Mangan war mangan apa mapan are manggon ndi? Telung perkara wis kecukup. War golek apa meneh? Aja kek dasarmu sing ora nyata, aja kae ketampung sing nagur.
0: Wis nang mengkono ta pengerah wae. Aku bisa ngrasakake nyandang kang trep lan marem kalawan rasaku yang tosandang mau peparingi sang romorku aku bisa ngerasa akhir nikmatmu pangatung di daran ngatian kayu sisa yang terdarani sang romorku aku bisa ngerasa akhir turu ketenak ngatian ambung ono tumpuk aneng watu gilang nang yang dibantai astane sang rahwono rojo ngajan yang ngalengkot dirojo kebekan kamuk dan kang sunde boyoh bebasannya tumpak punjen nangnya kura kepen ngerasa ake kang nikmatan amargo turu kasur tunda songo yang turut kamu ngono tangan yang ngangkor menungso gila-gila yang bumi panuk semaning jajil anak udah mengtap lirik dinetap bukora yasir.

sumungkeming panopek iki kula kunjuk Kakang Mas Indrajit. Ari paduka pontri kaya ngaturaken sumungkeming pangabekti malantu-antu kanjo paduka. Nggih. Kula pun trimurta ngaturaken pangabekti kanjo paduka. Kula pun Dewan Toko ngaturaken pangabekti kanjo paduka Kakang Mas Indrajit. Ira berayai kadangipun Kakang Trikoyo Trimurdo Dewan Tokolan Kabelai Zatur pangabekti wisak tompo gawe gedini ngatiku Tawi saing meniko melopo darmanipun dini Kakang Mas Indrajit Mandat jangking setinggil Animbali porat dan taruno antawasipun kulan porat dia dikulos doyo. Sisip katulan jane kulan-kulan bedani. Sabi paling alamku diwajo kobong diobong dining ketek puting kamu setau lalasi. Dan murungo bagal no jalda sak matianing kular kukang disata lagi. Soko tetunung ergan sintoneng paman argo soko keh po paman paman kukang podo rasa rujuk Palepu paman kumbokan lan paman kunawan Wibisana nalika ning Stinggil Banget-banget panjenengane marang Kanjeng Rama Dewadi supaya kepareng bali akhir kan wara sintono wengkoning Rama Argawa Pirang-pirang panyunan pirang-pirang pepenget Lajeng ibarat dhewe beda sowan demangsan parandine sawiji kelelotan ana kang dipenggalih dening Kanjeng Rama Dewadi. Kaya makan tal kantarang kala murkaning penggalih hartane kinarya godha tan kepareng midhangetake aturing para kadang. Lajeng Kanjeng Yang Patih prasto kang tinmutwa wajib kang sarta tetep minangka suh jejeting negara ngalengka dirajawa dini. Ambal-ambalan kang sarto marambah-rambah nggone jerbe penyuwunan ngersane Kanjeng Rama kepok supaya kepareng bali akhir kan sinto marang Rama Argawa malah kasembyai ngaradan melu kembang bebendu Yula wonten ketemuan menapa talipun garing alengka dilaja dene mekaten nenggah keparengipun Kanjeng Rama diweji mengko dhisik tak terus ning nggon kukuneman Jenggo kesupan penggali Rama Dewadi niku ana jroning pasiwakan agung keh kang padha ngadhep. Kiraku siadi wis midanget yen to paman Gunawan ditundung saka Ngalengka diraja. Upaman ratu muli paman Gunawan lunga saka ngabiyantarane Kanjeng Rama kasempeting gaman likan kang wis kunus saka warangka. Ewa dini rening nyatane kusdulur tega larane ora tega patine wuse paman Gunawan Untat songkong sani Kanjeng Rama Dewadi uga paman wing panglebur kongso paman Kumbakarna mutung penggali ora bakal sepo Marang Ngalengka diraja kanthi pangucap nadyan geger walik watono kahanan apa Ngalengka diraja paman Kumbakarna ora kepareng tawe-tawe Nang dimeneh parane senajan kaya ngopo yen pancen wis ora kepareng ya wis ben rada dadi ngopo mung parengi Kanjeng Rama Dewadi. Aku lan siadi lan para kabeh kadang kadian tinanggen anungko tindake paman Gunawan. Ana sak dabaning wengko ning kasatriyan parang Kuntara disawang krakat pasemono iki mengko bakal menyang ngendi? Yen padha ngwaca tuntat aku lan kowe kabeh siadi kadawat angrerapu supaya lilih salebeting penggalih Oter bacet lu ngosok kono ngorang engkau diwece Wadirian dipalangi wekasan malumpat di dadu ngemedet Sehingga kang lan siadi sekadang kadian tinang genah lan dikawani pur bola seso sawutuwe Tunggu bakal tak arampungi budi bakal tak sembadani Ih
Sehingga ingin bilang gini mandap panggilan gue wonten ipun namung sendiku anglampai ngureh parintah paduka kakang Mas Indrajit. Langing panet-panet panjulipun kakang kabeh siadi lan kabeh poro pandek musoko kini tekan kerasatian parang kuntro jono kang wani meligo gaman. Upamaning gue tumpet disawang dining sadingah ora bakal ngejo lumuruk perang amargo nganti ana rasa kang klewu tompo bakal mbayani kedadiane. Ih mestaken dawuh yen pancen wis padha sawe kain kati siaga ing dhewe ayo yayi ndak kanthi bebarengan pacak barisana sak ndabaning kasatriyan parang kuntur wae kuwi ndak.

dampak lampahing porat modindro kaleng kodirojo ingkang pinandikan dinding satu yang dikukung porat dan indrajit janikrat yusang bigonondo palandingetan kapireng sabalaning baris kalono tinoto dinding sang bigonondo tatan keparangan nontong ake tumbak ngeligo tuiko najanan itih kudu mboten keparang kabandang ake mung lumampah lon-lon anut kadiwasaning kudrat ngelikus monotan sawit ikelewo wajah ngalengko diwajokan ngati ngalar kerogo samong sodere nampi paling-paling sang bikonondo sini kegandawak baris pendem mengawau kauso kentos ingkang jinarito pindah ngono kasatrian parang kuntoro ayun tentawitan pendadanya anggung anggolo wadiyo

0: 哦，不过你家真美，今日在大林街上那两个做完八门街上这样八人工作，一五年。那个上啊，我专门专门干一份。俺不用把家里安排，把家里给算了。俺把家里对吧？对个对嘛？给这人上滚啊！俺会不爽了。这人人家应该都应该不做，应该把这个真不爽了。不等真正，不等笨笨，不等爱用少不等笨搞的，搞我，俺老干干，一人啥个做耍手那个家人过几日子，弟弟们说这等于那个甘心笨大忙而过舒服，怎样不是要当俺的家里笨搞，怎样刚不做上不耍了？Buat arah itu nih ngau kosan gunawan ni bisa ngemandap sengking titian roto sak ngarepi ngerikoy kasatrian kriopinapak dining
1: atari. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Saking setiap roto Pak ngarepi ngerikoy kasatrian kriopinapak dining patari triwati musnya ingat bidian ampian ni tindak sarimbit ni gaib.

0: mengatakan sungging kembing sangat peti kulo mamantuan tu konjo patuk ko ganteng pengiran
1: yo Yayi Batari Triwati garwanipun kakang jadi atur pangapeti tak pompo gawe gedene ngatiku kayaknya jaring tangguh rauh paduku kandeng romo utuh paduku yang diselarno ngaturakan semua keming pangat bertiku lo melantu-lantu kandeng paduku kandeng romo kalau yuh anak kungkir wong bagus diselarno tak tompo kali di sini ngatiku
0: kacawi sanggung iku mau foto darunan itu salang sul patuko sangking suwan ingang kodil jangat jantore ngesanik pun serirah wono rojo ketinggal semengko pengawak bojro si gramowo gitu menopo menggah tarunanipun kanjeng pengiran
1: jadi lananak kungger biswarno
0: wonten pengendiko ing adawu wonten pengendiko ing adawu
1: sepasane kriwian dadi krojogan barbah sak majaning kagaton ngalengko dirojo sing bisa papake soko ketowo kuwe tuwane koko Prabu Rahwana Raja ingkang kawiwitan nggone nyibra artian wara sinto soko ing wana diroko kadunungake ana ing taman Arga Soko
0: mulai mengatakan angin ku matur mawantu-wantu sampun ketinggalan teh wawantan boten namung mandek pun tening pangin teminten kecil pinanggi pun sampun dados kasunyatan tingkah pakar tinggi pun ingkang roko sangrah Wanaraja ingin nyoto singar sang ingreh kau tamen tatam tiba tiba berber dah lagu ketemuan mengatakan menurut gamblang itu kanjeng pengiran ingin tempat tuku paling udah
1: lagi ini pasti akan gede Koko Prabu Rahwana Raja orang nolengkang di pangan tiga ake kecebo anggung kengetan rusak ing kesatuan ngaleng kodi rojo ingkang bebasani telas pilas tanpa siso lides keles angles satemah tandus magrong-magrong kang sarwa mencorong tinemune ambung atinggal umpak ing soko guru papat kabeh siya berasbo lebur kubar dining alwondo kang kusiko seto yaiku dutaning sang romor gowo kangaran Anoman namun bawahnya ngalengkau dirojo jembar jajahani gede bawahnya ngantura sidik tata yang purna rindro terlalu an ngalengkau dirojo nang podo liwa korban ngimbangake raja pranane. Kinaliwa tetambah bakal gempaling kawibawan Alengka Diraja Srana. Ngene wis kelangan kedaton sak isen-isene. Karana ngene wis kelangan kedaton sak isen-isene. Nusun sungake piro-piro kabutuhaning praja antraliya tumpakan kegaman buka wastra mangkono lan sak pepadane lan sak pepadane niki wae urusane katon Alengka Diraja ora gampang lan warsa tinuli pilih malah ngungkuli tigal telu kalawan nalika durung kubar. Ulun katon Alengka Diraja Koko Prabu ora rumangsa nampa penget sabab saka lakon kang mengkono, nanging malah Koko Prabu duwe penganggep yen to jagat iki ora ana wong kang sekti mandra guna sugih panguwasa coba mung Koko Prabu lah Wanaraja. Najan nalika lenggah oleng singgil minta panemune para kadang taruna ora liya coba mung kengroko kakang Kumbakarna padinipun kakang mung sabab kerusakan ing kraton. Kakang Kumbakarna matur yen tokang andalari rusak ing kraton siti mangsa bebine sinta ana ing Argasuka. Banget-banget panggilnya kakang ing panglebur bangsa marang kakang Prabu Wanaraja supaya Arkan Sinta dibalik ake onastani Sang Rama Margawa. Aja meneh kok sing jeneng Maelu. Kok Prabu Wanaraja kuwi meresani kakang Kumbakarna wae ora. Nggone nanggap yatur sarana ngungkurake pilenggahe. Menemuni kaladuk Angundamana ngujari-jari kakang Kumbakarna. Utape kang sugal kaladuk aga. Utape kang sugal kaladuk aga. Nganti ngliwati wates-wates ing kamanungsan.

tuwa nanging nyatane upama ana lenggah ngono mapan nggon kang luput kaya pun kakang sumalonong matur kang swasane ora beda kalawan ature kakang Kumbakarna kanthi panalang saling manah bung kakang anyepake marang kakang Prabu Rahwana nggone lagi muru nyawang sulistianing Dewi Sinta sehingga lalu nyereh ke utaman nganti ngerenggangake rasa sedulur amung nuruti derenging tekad sawiji nganggo patokan Sinta kudura lima soko ngalengke diwejo mungkin ya ini rasa liwongkang nedengan andang bebendu Koko Prabu saya kelangkung tentukan marang pun kakang digebrak-gebrak dipada lagi satu pangundo manani nganti tekan kamuk dan kang tak sandang upamara jeneng pun kakang pengginas terampil bisa gue pun kakang wis pagah janggani sinabet ini pedang mentowo kang sumandeng sisih kanane kanjeng Koko Prabu Joko Karsaning dia pun kakang durung pinasih tekaning pati nganti morot saking pasiwakan gedhe bali marang kasatriyan parang Kuntoro mungguh tekating pun kakang ora noleng kang Pak Esti kejaba aku amung kudu setia marang kenteking tekadku dhewe nganggo dasar wataking satriya aku kudu bolaksana lire aja nganti nguntat janji gonku sagul lunga saka ngalengka diraja bakal tak tetepi pun kakang uga bakal lunga saka kasatriyan parang Kuntoro pisah lan kulawarga ngalengka diraja buhasine pun kakang ora ana kang tak sedya coba mung kepingin balik swita ana ngersane sang Rama Regawa Bayata Madu.

0: Apa mboten kepalingin akan petang permati langsung mbiyen. Kenyataanipun ingkang ngrokosan arah Wonorojo tenipun tetuko pamit kladuk suga. Sampun nama sak nesenipun. Mila mboten wonten awonipun paduka ingkang nyelondo. Mureh liwilian penggalipun ingkang ngroko ingkang dawek anandang bebendu.
1: Jadi, sedulur tetap dulur, wong tua tetap wong tua. Jagat ora bisa diapusi, yen to Gunawan Wibisana kuwi adine Prabu Dasamuka. Nanging tumraping pranatan manungsa wis duwe paugeran dhewe-dhewe.

Pandhita Daya. Gonku sumingkil saka pakarti nang Kara Murka sanajan iku pepundhenku dhewe. Kasatyan parang kuntul tak pasrahake sira kulup mangsa borong nganggon murmeksa penggalin Ibu Yayi Pasari Sriwati. Aja pisan-pisan kok gawe tuwa ing penggalih yen to nganti ana bab-bab kang anggap rungkit. Aku susulan ana ngendi papan Sang Ramarga yaiku papan duyungku nggih. Aduh Rama kabeh pundi niku. Aja nganti ilang kawibawan. Sira kulup diswarna nganti wadya sawetha. Aku untapno tekan kegisi ing pengawan tamuno bisa ku numpak tawo anggir tumuli bayo ngerso masa pian parang kontol ih promo itu ikan jauh

Pesat kanjeng mawon. Kulo tasih kandel, raos katangsan kulo. Pilih kulo menikah bongso alengko. Kulo menikah tasih kandel, raos kasatian kulo. Pilih kulo menikah anggap baik kesipan, cun kewajiban. Awon saya, urut enteng yang semasono. Jawi lebet ing negari angko dhewe. Iya dhewe sisir raos kuwa panembah dateng dewa ing tengah nyepo jagad saisinipun. Kuwa dhateng sumarang dan kuwa cocok rami dateng kacang sepuh yang menikah kacang Prabu Hawangraja Tuhan. Kuwa dhateng batu kesukupan dateng bumi kelahiran kula ing mutah getih kula ing teng dados ajan anglairaken ing kula mulah kula pasien medawang kawan wonten ing paninga inggih kula menika putranipun Kanjeng Ibu Sukesi ingkang patukan santing Rama Plembang Surawa. Boten wuka, mulai ngantos kula menika badhe nyekat kanjeng sesandeman pinten-pinten sekawis wau. Oh, dene. Wonten lampan ing pari kedah kula tiga, wontenipun kali ngalengko dhewe. Kacuk. Yen kasiru. Dening angkor mekanipun Koko Prabu ingkang petiro boten saged dipun endhakaken sawetara pinten-pinten panyuwunan. Pinteng-pinteng petengat, kan pinteng-pinteng pemanggis. Kolong, gilipin tekat kulo. Buat disangat kulo ketahun tat, kan minta satrian palan kontor. Buat teman peningkan kulo, yuk, saya ngomong kulo kepingin. Yuk, anayom. Pin anayam ayam anah. Anayam ayam kesang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Yai katengipun kakang jumbuh satemah kambuh. Pun kakang kambah pirang-pirang utapi siadi kang tetilera sesak manjing juning rasa anu musing sanubari. Sarambut ora luput sateng ora kleru utapi siadi tondong lan cocok kalawan angan-anganing pun kakang. Piro pambatang ora putung nanging mah bener nyatane keponyoto siadi bakal suwito Prabu Rama ya Sang Rama Regawa. Mung gede ayi siadi mangkat disik banget-banget pamintalipun kakang yento siadi wis kelakon ketompo gede suwito. Aku jodok tinggal aku cetok lali aki bisu aku para nono Gunawan. Mugi-mugi nestuti timbalanipun kakang Mas Kumbo karena sakit kuolok sana akan mau pengen milongko sejaring penggali paduko kenten kulo kukuk semantan uwit wadun pamit suamin pengesti enggak sakit muntur leteng karyo tinampiang geng kuswito Sang Rama Regawa. Iya, Gunawan. Siang-siangan laku aku amung bisa nyangoni asesanti. Hayu, hayu, arah hayu.

Kowe pature Paman Gunawan ya. Ih. Mlai mboten pangling paduka Gusti kula Raden Trimurta. Aku Trimurta. Jenenge pian? Lak sapa to? Aku lali aku. Kowe kuwi yen ora kowe pangkatmu pian apa pangkatmu? Lan kowe kuwi biyen wetonmu kira-kira apa ya? Lah kuwi mantune sapa to jane sak temene? Kira-kira nek ora luput anakmu kuwi piro? Ayo kowe kandha. Sak menika anak kula sekawan welas. Loh, jane wolu. Ingkang bojo 6 menika mbeto anak 6. Dados daya kawan welas. Panggungamu kabeh kesinggian lakar mekaten. Kuat ge. Iya. Kiat ben kiat dipun angkat jer menika sampun dados sedipan kula. Anakmu kabeh kesinggian. Anak kula sedaya nadyan namung setunggal ning sedaya tetep kula pek anakmu. Sing tok pek mung anake tok kalebet ibunipun badhe kula pisan. Oh, sambil gelap ana to. Tengok mamak. Jenengmu sapa? Nambe kula tumenggung sapu denda. Lulululu. Gagal rasita sapu denda. Sengadang-adang lakuku. Badhe tindak pundi mlebu wengkon parang kuntoro ana dalme Paman Gunawan Wibisana. Kowe ingkang cipta maksa wonten sak jawining langkah sinten kewala mboten kenging manjing wengkon ing parang kuntoro ku sik tak diitung sapa. Sing ngarepno ki sapa, telune apa? Dolan tok apa ngekeki pangan ngono ya dirembet. Aja watone lek, laplang tangan waktu gawe. Jan kasih kembak gejil. Degek dadang tak glodok ayo bungo tak diagur ketemu. Anak ratu kok nerweteh. Ya ben. Entuk aku mrono. Rumiyin kenging sak menika sampun dados kewajiban kula mboten kenging. Wis ora ngono ta iki. Ara ibunipun lare-lare ing salkan menika to. Dudu kuwi nggo apa kaya ngono kuwi repot apa. Ngalengko sak lapangan ngene kok kandak iki. Ora geduk dodok dadam mutah getih. Monggo dipun cobi ya kemawon tiyang kalih dadi menika.

wis warno kuwi pangling opo ora karaku piye patuko pepunden kula ing bikukung pula Kakang Mas Indrajit yo lakon iki ngibarati kriwian aja satemah dadi kerucukan tetukane ingkang wa Rama Prabu Rahwana Raja marang Paman Gunawan wis rampung lante nemune wis lilih syukur mangayu basyo melengaten najan sampun mendung mboten badhe kedadosan jawah mapan niku ingkang taesti malah dinaiki ana keparenge Rama Prabu yen to Paman Gunawan tinimbalan kudu bali sowan marang Ngalengka Diraja yusnajan stino padu ping pitu nanging sak nyatane sedulur ngibarate kaya tirta pinelang mesti bakal bisa pulih maneh. Kuwi ra salah. Maturaken geng panuwun ing ngatampa pami. Mekaten luring penggalipun kuwa Prabu Rahwana nanging ngene. Mengko samangsa kelakon Paman Gunawan suwan ngersani Kanjeng Rama Diwaji wanti-wanti pitungkase Kanjeng Rama. Paman Gunawan ora kepareng arasan makepokan kawan dedununge ngerkian sinta ana ing Argasuka. Lho, mangkene yen. Ingkang dados deleging pasuwayan menika menapa? Kang dadi tok sumbering pasuwayan ora liya makepokan kawan dedununge ngerkian sinta ning Argasuka. Lha nggih. Menawi Rama Gunawan itu ngimbalan kedaswan yang negara Ngalengka Diraja ngersani pun wa Prabu Rahwana Raja mboten dipun parengaken matur magepokan kalian rekian sinta tegesipun pasuwayan wau dereng rampung rampung ora rampung kudu wis dianggap rampung menawi Kanjeng Rama menika tiyang ingkang mboten ngertos sing seserpan saged nampi menapa pangandikanipun Kakang Mas Indrajit nanging raning samukawis wau mboten sepening petang kinten kula timbalanipun Pak Prabu Rahwana menika mboten prayogi dipun lampahi jadi wis to iki bocah tak iman kowe kuwi bocah tak iman ora perlu kowe nanggapi sarta mangsuli utapipun kakang iki kang perlu ana ngendi Paman Gunawan pun kakang kepengin ketemu bakal tak sembah ping 17 musik lakon tak sembah bakal tak suwanake tak dherekake ana ngersane Kanjeng Rama Diwaji kiraku mesti kereh mesti kesok lan kiraku mesti ora bakal nampik pirang-pirang timbalane Kanjeng Rama Diwaji. Iyih, nanging kula nyimpen rangsa. Najan Kanjeng Rama kersa tinimbal ngersani Pama Prabu. Waton Pama Prabu dereng kepareng mangsulaken rekian sinta. Wonten astaning Rama Regawa kula ingkang badhe ngalang-alangi paringipun Kanjeng Rama Gunawan.

kemawining tangan ku iki amung bisa kuat dilambari nganggo gunung wojo. Yen mung lamak ing titah lumrah, tau tak nggo nempiling gajah wolu sumur. Yen namung bobote bisa warna adikku kang bocah durung spira umure apa kelakon lebur dening jentik aku kae. Batobat. Sangat-sangat temen ngone gabah marang bisa warna. Oh jadi pengen gue gede dulu. Tanggap aku dengar gue. Ojo mung tanganmu, endi kamarmu. Mau kaki tamak nopun kakang ora-ora.

murto. Lalu, wonten pengdiko yang ada. Ora bakal tak pandingi bisa warna ibaratnya kaya singa mungsuh kidang. Orang gondro spiro yang nganti tilik kulite butik gede tatu luwih-luwih tekaning pati aku meluwe maneman. Dene mung laku kang mengkene mau sak temennya mung tak nggo nyenggoro matan. Ewa dini mitul aturin wadya bangi sepan yang topaman Gunawan wis dengkar soko yang parang Kuntoro. Ora perlu dilatak kang sarta dilari apa dene ditungkono ngendi mungguh jengkare paman Gunawan kang perlu yayi kunjuk ana ngersane Kanjeng Rama diwedi

0: Atau itu ngaliku semono, Raden Indrajit Sumawono sadaya para putran Malengka kekancanan Denar Soswan mring kadaton atur unino ingarsaning sang Rahwana Raja lan gentos ingkang cinarita kang ana ing sang arep pamelengan rinten dalutan kendhat nyase singep pareanom.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Rinten dalutan kendhat nyase singep pareanom.

tuku sing kang diporatus kang bos winor kayu karo rasa mele kupar nyurup mangarap arap tuku sesunde ingang terikso tak selam belah ni komen geng cemilin anu seping imo iman toko sainggo kali kekering kayangan kain dran sinten koin kenegeng sama di malah di ening prameswari nopalan ko dirojo karwo prapurah wonorojo Mito tari putra ning sang iwangin dola pulikonya bebisi patarian pari. Lah pulikonya bebisi patarian pari. Ia sangat jan sejati nulis lalius ya. Iling-iling bangsa ning mito tari raja menguka. Lamun enom tuwaning wujud kumantung lakuning rembulan yang ning tanda muda kalian maksih kena sunti yang purnomo sidi kalian sumringah Padang pas monetan probito kaya siratung sanilan sitoresmi. Yang diwanti panglong, susulnya hanelai. Nerapaskan murid-murid madangikan penegeng. Sehingga sajuling sanggar pamelengan. Padang kan tenang wanti rino alam ala trini. Panggona mung padhang kumilang teneng dayane kang anggung prihatin apa ta ingkang gumesti sajroning penggalih patari antawi karo rada nyanggung megatosaken minereh tingkah polahipun ing teng neraka Sri Arah Bororojo Tunggung tak sawiyah miwasa wenang-wenang marang papadaning tumitah Dupeh medeng kinawasa Angrampit nagari ning sanes Danyo samyo temungku boten karono kaya maning pangastuti nanging sami adrih sikarane sang arah Wanaraja kanambegan para buwa-buwa watake maciya-ciya langkung-langkung bentusan batarmi banget yentosan dosa muka anibro Arwah sang Rama Regawa Raja Putri Mantri Dirjeng Sesilir Rekan Sinta Angles tekes salebeting penggalih Adrih lamun dia mambengi Nanging lingsem yang toka teman kamaru Ini menengkatkan ibah sekatep kanasto penyintu kan wadono Kemingaling kang roko sang arah Wanaraja lumampa kelia-kelia Nyat cemeneng santun denyo samadi Mata kakten ingkang roko roko prabu desa muka Gryo kekanten asto Ingatan lenggah sajajal Ono sak dayining pamelengan

0: Gusti. Karwanipun Kakang Yayi Bathari Antari.
1: Kula sinuwun wonten penendika ingkang adawuh.
0: Biar paningalipun Kakang kaya nyawang swasana ing wanti panglong kepapak opor sewu. Sumyur satemah dadi sumyar. Sing mestine remuk ampu nanging dadi wutuh maneh jejantunge pun Kakang. Bareng kawijil pangandikane Si Adisnajan sarambut pinara pitu kamaru saleksa sayekti tatan sasrik. Bener,
1: Iki lurang timbalan patuko ingkang sinuwun
0: nanging ana pat kang gawe ganjel tumraping rasa Si Adi mau angucap cetha wela-wela ana pamirengipun Kakang waton isih kenya sayekti ngono.
1: Iki lurang timbalan patuko.
0: Wis tapi Si Adi senadyan ora dobloko mung lereking rasa kepingin bakal nyenggol jenenge kang nedeng tak singit yaiku Rekyan Sinta.
1: Mringi mapan kelurahan Timbalan Patuko mekaten sinuwun.
2: Nggih utak-utak ugel nggih.
0: Apa mah?
2: Beda nih ya, aku biar bapakmu ini mah gede waduling uang loh. Dari dua nyari mulai tak kerawu ampas gitu. Ini uang kang luhur bebuden ini berdari Antari mah. Ini manem bromo, nadian kamaru salakso kalau buatan sasrik. Wah, nah aku ya. Tenan gitu. Geger tak lakoni. Aku gerberoh loh. Bapak mungkin diladeni wedang wong trono tarup. Wah aku semangar-mangar ya. Tenang. Tenang ana rum sesuk ngono iki tenang nggih. Lha kuwi aku.
0: Ayo perkara wong cocok tetep kapak-kapak.
2: Hancak pun kok malah sumbar marunun saleksa coba. Aku dhewe saiki wis mupus ayo silahkan aku ngono saiki kok tenang. Nguyar ngopo bapak saking aku ngono.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Kowe padha pepanyol aku men seneng mengko yen Bathari Antari karena ning penggalih lali yen tak maru. Gedhe kandaramu. Apa sing tok caluk sesuk kabeh tak paringi. Upamane sesuk urung ana ya sesuk mben. Yen sesuk mben durung ana ya liya sasi.
2: Lho aku seneng yen dibang-bang ini kok. Ora sida-sida. Gedhe sagui wae. Ning bocah-bocah iki nak jeneng disagui ya nginyak-nyak cengel iki lho. Njuk sithik ya gak sithik njaluk okeh. Dikake okeh mesti ora nrimake lho. Ali do teko liyane sing diancam ngarep angkat-angkat lemari neh ora ning neh lho po.
0: Mbah nang rada urip wis men. Ngene ya. Antari. Kiraku sing jeneng wanita tetep lamun kinarya tepa palupeku yen wis bisa mengku wewadining priya kang wis bisa mengku wewadining priya kang sarta kang wis bisa ngaling-alingi cacating kakung panjen. Genti sawang

0: Sak teraman sapa wong aran-aran yen to dosa muka laku ino pancen yen disawang sak ketelapan sapa aran-aran yen to semuka nistha pancen aneh sapa wong kang padha ora ngucap yen to aku sawijining manungsa kang ambek kang kara budine siya watake nistha tur buwa-buwa maci siya nanging aja mung disawang saka pojokan ingkang elek. Kabeh mau dipitung aja kepatut buntung. Kabeh dinalar supaya bisa pinalar tekesi dulur. Tunggahke, didunke, digodhog, diolah. Suwe-suwe mengko mesti ketemu bajike. Jadi dudu manungsa lumrah nanging putraning Sang Hyangindra mantasaning hat saring kayangan ya mung sira-sira dipakari antari sing jeneng mantasan iku petingan petinganing manungsa iku yen wis bisa ngluhurake asmaning kakung monggo pun kakang senajan manungsa ora manungsa lumrah nanging kinawasa tulpa raja diraja pun kakang iki raja diraja. Aku raja kang abebala ratu. Yen to siadi ora memalangi nggone pun kakang duwe bojo nganti 40 iku wis sak mesine nanging yen ngemongake manungsa lumrah tegese aku iku durung raja diraja. Miturut gotek utaring para brahmana sadaning para pandhita wetaning para muni warsitaning para dewa yen to Yanto pandan maning Sri Dewatiku onanggane raja putri Mantili Dirja putraning Prabu Janaka kang sesilih wargan Sinta. Dadi tegese najani foto lair pun kakang iku garwa Sinta nanging kepatinane pun kakang wis kawawa mengku garwa Bathari Sri yaiku dewataning Duga. Monggo siadi kudu ngerti yen to dewataning Duga iku dadi lambang kesuburaning para kawula ngalengka diraja ora bakal larang sandang larang pangan anane mung sarwa tumpuk matumpa-tumpa kang ana isih ditambahi ana kang oke isih dipungguli apa siadi ra seneng apa siadi ra sengsem. Apa sih adira bunga yang kau menyangkul kau lambung lama dong cingkrangan? Kabeh podo ngerasa ake. Matmu pangati ngawurup, labir kejayaan dining pancan maning Bathari Sri kang manggun langgani Argyan Mbolo Sinto.
1: Oh, Sri ini bogo dong
0: ayo.
1: Oh.
0: Us, wong kerang kok nguyu.
1: Eh ya.
0: Nguyu ke jalan tadi untuk dicakke.
1: Harus panggil mataku kok. Sri buka, buka ke pangan. Sri rezeki.
0: Ayo pangan kalau rezeki.
1: Iya ya. Sri murni.
0: Murni ngersik, Sri pangan. Pangan kan ngersik, si beras yang wis dibususi.
1: Ya cocok. Sri kaya.
0: Apa? Sri kaya ini Sri ke kalau kaya. Loh. Aku ora Yahud ngono, ora Yahud apa le mbojo do selak. Ora Yahud.
1: Layen sing metuk,
0: iya ora wong tekan kowe kok le.
1: Iki sinuwun. Kula menika langkung inggil satatar. Terajating tumitah katimbang paduka. Cer paduka menika namung manungsa limrah kula menika sabang saning widodari. Parandinanggen kula tekun tetep kula nggih teteken. Ing pangangkah saged tekan. Kegayuhan paduka ing sinuwun kepengin ngluhuraken wontenipun negari. Pinasmo paduka ing sinuwun nanging kauniyano. Jebul pinten-pinten pangaji-aji saking kula wau. Pinanggihipun dateng paduka namung kesasar.
0: Kita kesasar bobo-bobo. sasar padopo.
1: Opo katresnan kumarang Siadi untuk anggap ngenteng lagi. Opo capi Siadi lan pun kakang untuk anggap beliau pamane waras. Opa aku memandek oneng toto lain. Mau kaki ucapmu. Yento ngelamar pepadaning manungso cukup kena tak tuku sarono tumpuaning rojo pronoreaning Siadi bian absari tak ilangi bedah marang kayangan yen ora manungso penyintu ya kakon. Prajurit yang sang iwang indro Bawadyo Duranto kang podo nggunakake kekaman berdaik kekaman lisus, kekaman prahoro, kekaman prasundo parantini tumu mangkani pun kakang mungkoyo dintok ilmut awit sokowes kepalingin kudrat pun kakang kudanggaru Siadi ngonku ngelamar Siadi mbah malang kayangan biyen kuwi toto ane banggaku sing larang dhewe ya iku wujudnya jiwa roko wujudnya jiwa roko. Yang terlakukan mengkuno wujudnya Siworoko oneng Siadi amung ditimbangi sarana ucapan-ucapan kang enteng tegese Siadi ngono lagi pun kakang mau opo kira-kira bakal langgeng
2: ini menami katen
1: iya
2: ngopo kulo
1: ar ngopo
2: dipun kengingaken matur malih
1: wantine tak ujo ning aja kepok sing kawan uripe Sintono ngalengka ya wong ayu warmune apa tak ujo waton aja kepok sing kawan uripe Sintono ngalengka diraja Sinto iku nyawaku Sinto iku uripku Sinto iku cecantungku Sinto iku napasku, Sinto iku nalarku, Sinto iku otakku, Sinto iku sirahku, tanganku, sikilku, gegerku.
0: Pinter menang rayuan maut ya kayak gini. Nak bapakmu biar orangnya itu dipamake panu. Nduk belaki yang bagi panuku. Ojo ngambleh to mak. Ih, kalau buat ini ngambleh-ngambleh kayak. Bucah ini orang toto ya.
2: Iki sampun menawi bobotipun Sinto dipun sampe akan pejah kesang paduka kula mboten badhe saged mlopo-mlopo nanging ing atasipun kesang kula menika sang pengertosan menawi pengertosan kula menika wau mboten dipun anggap ginanipun menopo kula tumitah

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, pengertasan kula menika wau mboten dipun anggap. Ginanipun menapa kula tumitah? Ginanipun menapa kula semanding sawetawis prayogan ingkang agungipun mboten kinarya ngayomi nanging namung badhe kinarya ngrusak kinarya damel kaosin sanes dipun ginakaken kangge damel sansaraning sanes menika terima kasih tindak mboten wonten bentenipun manungsa lan gandarwa mboten wonten bentenipun manungsa lan sabangsa ing pripayanan betul banten banten pun menung serentang saling sarpe satu. Kita mengkabur pun tapi koyak sini pun. Tetap bermain main aku tetap menunggu.

Kembang mulai sinar peting berang keting teh metel tanah di belakang parut orang ngopi tani menungso itu tari yang kecuan nanti ni utap pelatan mulus angku melambiakan kemalukan memengkang kutu-kutu alang atoku triluku yang menungso iblis setan tiwo kabeh teluk abutu semuku. Mung bobot ini tetarus pelakon tadi karwani pun kakang pur tau sepatutan kue ngucapkan di tuwani nebak bumbulani tau semuku wani ngilani dada ku nyolok melipatku nyulik ku pinggu nadal wujud ini tetari nanging jebul aji mamung lirik sayu dan telu sayu pun.

0: 爷，我有大步。嗯，
1: 连你都说不过没事的，你那过都多宝宝。嗯。

yen kowe ya dudu wong alengka upamane bali marang asalmu aku ora kapotan yen pancene kaya ngopo semendaling atiku nanging yen aku ngelepo tekesi aku kalah karo kowe piye karmu tak ujug

Iya, aku pilihan tarim. Ulan pun kakak bisa peputum. Oca mau ngeruti jereming situ. Ngoyol orang ngomrom berokasan kutub. Pekat kromulan pun kakak ngeruti ini sakarmu.

0: bus matumpo tumpo. Sing iki durung rampung sejina barung sinang. Yo, dosa muka, dosa muka. Isin aku nyawang sorotung Suryo Condro Kartiko. Yen to nganti aku diri, kalau susambat, gedenya aku mesuyo. Mapan saya sening jagat kabeh wis bisa dikuasani serta ditekung dening Rahwana Raja. Yo. Yen kena susan maneh ucapku. Ayo, lamun si adlantung takang wis teputra wujudnya Indrajit. Iya bini, yen to jernih tekat mamun nuruti kanepsi ning rasamu. Iya, iya tak guna eno. Yen to nyatan uramai marang ucapku pun takang. Tanurmu yang mungkak kar pikar tanpa karya tiwas tiwas tanpa tiwas.
1: Yuh, gak jatuh dasaku. Mapan sakmene jenggan di jajan. Yumung kutu anuruti kodrat gemreh karutu taran. Yumung sengat diam kaya ngopo orang pene ojo. Muka-muka gengu pisah marang jengulun. Ojo selanjar yang kormorkan ingatimu nyaming tadi apa keloran sernaming petalang ang kekalan dayuk marang kautaman terima manjang semerusak temen yang mungkin bawa duk yang tenggali ngerasuk yang penantur bongkang lagu cucu bakal kunci cucu bongkang lagu biaya bakal nompok biaya. Oh, menurut itu
0: dapat cerita dari kusmono nasihan pepandangan tatur itu pandini betul kegep kentos-kentos tuminga kentos-kentos anyawan iya senajan kok ya ngopo teringin penggalusan ngarah penurutu nanging angin ngerti pilih pun iku karomo basan sikaraning jiwa turto satu putra oh mikirkan rewi hadrusku ya dineres keringetusan merah burojo disongking para pantang arasan jonggo pranojo li kangen asto ngantos demiki jempol bodo ini sarwi bauto pangosak jahining pabangan sampun sawetawis anggung bicara tak keningking talok tarpa arah dening rajib jatuh ngelak ngelam lamu ningking ngeromelan ningking ibu pasu ayah ning tangan dikan boten kian angampah salah beting ngelahos majian boten tinimbalan geosowan sumalonong

Aduh, Kanjeng Ibu. Sampun boten tiba-tiba malih anggen kula mirengaken. Suwayaning pangandikan ing taispun paduka Kanjeng Ibu Batarian Talian Kanjeng Rama Prabu. Nanging iki sanajan mekaten Ibu kecaenget. Maksih apa putra wujudipun kula. Anjen kula kinolo mentah jeneng ibu bebet sangking brol linairaken sangking bukarpo kesangkul tansah kepotangan budi luhur al sangking budi pekerti paduku Kanjeng Ibu ngiparatipun tiangannya nyambut upami kula nedianya uraken sambutan. Ulo bedoli remoku lombokos tinggal ngantos tapis. Kinten kulo dereng montro-montro pundat. Anggen kulo rumaos kepotangan budi luhur dening panggul wentahipun ibu dateng ingkang budha pening wajib. Pulun boten pulun kulo kedah. Tuninga. Panandangipun ibu ingkang sanget malongso awit sangking. Boten saged kambuh raosing penggalih lan penggalihipun Kanjeng Rama Rahwana Raja. Ibu sanget-sanget ing panyuwun kula sampun ngantos kalajeng-lajeng anggen paduka mutung ing penggalih kapareng mangsa makayangan. Jerujuping manah najan paduka sampun boten lajeng Kanjeng Rama Prabu nanging Kanjeng Ibu kula suwun pangayomanipun. Kados pinten awrating manah sesak ing raos kula menawi kula koncatan Kanjeng Ibu. Jenengipun kula tumitah linaraken awit saking kula garbanipun Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Oh Kanjeng Ibu. Kula turun berat sungkawan penggalih. Kalawaran waspa ingkang mijil saking netranipun Kanjeng Ibu analesi pangarasan petingal mantorong sunaring pangarasan tumanduk netra kula wekasan kados dene kasoroting bagasko pawur satemah kuwur pamurung kula badhe nindakaken satunggaling bab ingkang ngawur wekasan dados nagur. Oh Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, paduka badhe tindak pun.

Aurodek. Pantes tuh gelampan gue meniku. Gue udah terjinten, gue kanjeng Romo Wanto. Bareng tetep gue dateng kanjeng Ibu, gak ngelangkung nih, patus-patusin kau tamen. Ngelangkung patus-patusin kau susilan. Serius ngajak ngobok ya maun, kanjeng Ibu meniku sanes, wanita limelah. Widodari kemawon ketungguling para widodari. Parang dini, pari kedah.

jalanan tindakan geleng-geleng wimpan moksman yang tidak jalanan santriya jilgeri menungso wujudin yang bebudani kaya kewan paman bukunawan panggungo orang musim bisa minyak wajinan kok dia jawab paman bukunawan tindak kidit rapetono rapetono barisan ngalengko tidak jawab soko capade kerangkah anti jroning wates-wates kang sarta garis-garis papan ing negara Ngalengka Diraja. Daratan, akoso lan samudra. Daratan, akoso lan samudra. Kimbalono Bupati Reksoso telu. Yuyurimpun Kota Kadra lan Kota Yaksa. Arem sa'alaku mujid Prato timbalan patuk bukan jeng romo prapuk dan macar pasilan ngistu agam

ing pepanggungan Raden Indrajit. Kuyang abuh kento keleng kuyang ngingkang kento keleng kaplasih ngelamun ngaco ake swaning pelajar sosok kang samyang kantung laku. Alisanjeng kuku pemanah kang samyo tinimbalan. Dan yang tepake jamangi setengah pinekso.

0: Kalitra, Kalitra. Kaya si ngomulat kita ngelampain kitio tetelu. Tangka sipah urmakso.
1: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanpa jubah urmekso iwit soko telening samudro gerisik. Kang sarto pindi pengawalin kematen. Kau lengalan kau jilat.

apa tamar manis lebat 60 selawasi tumitah amung anggung kesan oneng dan isik kapal mungkin lakuni kuenggeng awas tojit joko koto kado uga sifat ala sekso wujudnya anggek ilani teriki sepuluh wujudnya tanpa bito kaya satu ting yuyu mengkono tekan teriki sipil alambut kimbal amut damadwe dengan lepasah paning iwan kegremetan para jinanggur patang rineles kapalin muntak lapu niko ingin nastan jokolo koto yakso

karisan ingkang rupa tenowo. Toting koro bating koreng suarane nganti kaya kerah kapat. Waneh-waneh penganggening para titya. Ana sawaneh rasa kang sumping-ping sedapur. Rembakan sepu lelambang agegelan leloring. Soko-soko untung anggo tumbak. Apa itu tempat ini raksasa? Senuk memang berdebe singa-singa. Warak waroho lan andoko. Ngereng. Kana nunggang ngerukan tenumpaan. Sami-sami kalem mongso dagingi manungso. Dalam-dalam kang liniwatan dadio paletuk mangampak-ampak. Oleh bubuk ngajan margi lanci memeh keporo songo. Pongsoyo telara sabir.

Kulipun sambang alko kumento sing dalu turing ratri dateng wonten ingkang tinarito omong sambang tondro kami jesan yang bertelar semerbara di jagad tubitata sing kamantian dirasane sambang alko nengoka uso kentos kang tinarito kumlaring sagung perpat pengokawan denyo teguh iwono pranyoto sore ngerono

0: York. Pangawas Tokyo Lurah Semar. Putra Noyo, Noyo Mtoko, Duga Manang Minum. Yang buka sampir ya juru jiah pinto prasonto. Melawas Tokyo Lurah Semar Satine Westatan Samar. Marang upah.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

melawat yang udah semalukan tinggal setan samar malah ngubah uang yang ngelakon noyo potro noyo ulat potro embulan yang mesem sak kaya teman pas mone tanpa bedo kaya pepacan yang rembulan noyo toko noyo ulat toko pati mesengut pas mone kaya ulating wong mati duda manang munung ngolalanang ngolalat dan semariku dudu wadun dudu jalu salamun jalu aja jomu ngalir palestrian istilah kekuntung kegombaan iya yang buku sampil iwo pengawak manungso manungso kang umbo

Sate Prason Topanonging Polagung Dinyolenggah Tawurian ayom ayem hangiyup ono sak ngandaping wit gendayaan Lenggahing selo kumaloso asesembek widik Tetigo pola anak-anak ikan musamyo sawigo anenggih Yalah molo gareng toko lomso Yusang panta pamur Ugi kelurah pitruk kantong bolong runggung jiwan Win bagong ketiput yusang pawur Renten dalutan kendat denyanggung wirausan Panono ingkang rinaosaken muhung panandhanipun Sang Rama Margawa kang wis lama pisah lan garwa Dewi Sinta Mulambuti sarana kang sarta tansah damel cara mulih legar kasungkawaning penggalih

0: berkukuk-kukuk turi torno. Ngomong sik
1: ngomong
0: apa truk ya apa wong dilalena kaya ngopo kae yen saratane dhewe iki ora bisa lali to pale ngono kae me iya pancen kowe wong duweh nrewetah brengeh kaya gereh dipilah amber kekek kukekuk kek tutuyono nah ini di jarak kan ayo semen semen ini nyebut ya men urah ya men kemerapa sambat sebut semen ini tak bisa mbuto ya ya mau ngakon yang semen ini jane wis tua ragani ya wis ora kuat nyangomah naksini gereng-gereng di cindel di boyok yang paran beda-beda sama wong seneng kok colongan liane Semar apa neng tunggu ni si bui oleh lunak saja ayo sorai korai ki orang ni betul jopo wah bedal kaya jaran wah pucat ni jaluk kualet wong toko pada kaya jaran pelayune kaya jaran mudah. Dulu Petro nolo kareng pagong suwanmu podo di plong jang

0: kawan ora kebuman nuko kuwi to, Gong. Ayo. Sinah kancane ulap-ulap kaya ngene kok. Kowe mung nyenggake kowe dadi bebek cilik urip mung wirawiri. Ora coba. Kaya ngono mau mengku sura sapa? Ya, Bang. Bebek cilik wirawiri iki entuk jeneng meri. Oh, ngono. Demit wedok urip kumong wirawiri entuk jeneng peri. Oh iya. Ampas sadin urip kumong wirawiri kuwi leri. Kulon Kendal urip kumong wirawiri leri. Oh iya cocok. Sepur cilik urip lori. Untuk jeneng wirawiri lori. Waduh iya kok iya pinter ya bagong ini. Lalu jeneng kebaca dadek iwong kok raiso wirawiri ini ya salah diwi. Marang ini laberi ya mitul pertingan ini kok. Aku bangsa senggaan. Nembang kaya kue mijil asmorondono. Pocong barang itu anggap lumrah. Aku nembang mitul mesti perahat bola kok. Tenang. Orang bola ini nunjang-nunjang. Takong ini. Ngambah kini keliru, tegat kini keliru. Gergetan ini mati karemu, rakaremu. Coba. Ini orang udah mana, saat temennya ya kudu. Kalau mangsa ini aku keliru. Aku ini kalau bejo gue tahu keliru. Lululululululul. Kusik, kusik. Itu kan? Ayo orang panggungan, kusik. Bapak-bapak. Mula takok, no. Samu barang pangucap mau yen tak anggap sawijining kang negatif kuwi takokno bisa dadi positif piye. Aku bojoku tau kleru kuwi tekse kleru tompo. Ora kok kleru apa-apa, ora kok bojone kleru kuwi ora. Kono guneman sajake kaya akon ning jebolane nglulu. Ketoke nglulu ning sak temene akon. Mula aku kuwi kleru, kleru tompo ing ngatasi aku karo bojo. Wis ngerti lagane, ngono. Ini yang nganggup lewi amargo, anak-anak lewi amargo isi urib. Oh ya bener, aku katimbang wong genjlong. Ambil katimbang rembukan sing ora perlu-perlu, rembukan ini sing perlu. Kok sih toh, bedanya rembukan ora perlu-perlu gitu toh, Reng. Tak takoni, oke. Pamane aku nyatur tonggo, ora perlu. Anaknya aku nyatur tonggo, amargo aku di tonggo. Wong urib ini di tonggo, ini perlu apa ora? Iya nanging gunan yang tonggo kira perlu dicatur. Anak gunan yang tonggo kira perlu dicatur, kira perlu ditonggo. Ada? Anak kira catur itu tekse gunem. Catur tekse gunem, yang kau tanggani mau guneman, tekse aja yang ditonggo, uripo dewe. Lain yang kui orang-orang paedai, gunanya apa yang atasnya dilambil guneman kok tanggo paedah? Ada? Oh catur itu gunem. Nak lomba catur. Lomba gunung. Wong ora pengalaman. Catur kuwi tegese papat. Lomba catur tegese papat karo papat. Iya, kudu ora bukose. Catur sing dikarepke lomba iki catur sekak kae kok dadi dijadi ngandur tembung kawi, ora. Mulane ya dosen temen ngatasi awake dhewe kuwi ya wong sing gagah perkoso. Semandang gawe apa-apa ya bisa, nanging apa sababe? Ketelarak-telarak dari akhirat dan romor gawa ini sombong yudho ini siapa wih? Ini yudho yudho ini sama bedek ini siapa wih? Dari gawa wih lho ayo yudho kok mau yudho zaman ditinggung toko batang wiroto Prabu Dasarata kon lunga ngalas 14 tahun agen entuk pirang tahun. Lah kebul Drayo Tiang Sinto sing dadi ning Narendra Ngalengka Diraja Prabu Sadamuka. Lah iki ya dijarak kok. Jane wong urip tak upamake wong anem ketang kok anggere ngarepe dompo murine morak-marik. Lah wong jane Semar mau kaya ngono kok anake ora mawet piye. Jane Semar wis senengane gawe larangan kuwi aja ngono, aja ngono, aja ngono. Ya. Yang penuh di nyambut jawa ya nyambut jawa pilih no antara nyambut jawa ya lo yang-yangan bisa nonggongnya dulu Anake dhelek iki benyonyo nek awake mepet karo galak apa mar-mar. Anakmu ora wani ngene iki batin karo kowe iki. Aku iki apa mbok yo sambel gelap. Ayo karo apa-apa kepo. Kaya ni aja sok tutur. Wong tutur nek awake dhewe iso nglakoni dak dikeguyuan. Amarga kaya neng lho. Sing salah bapake ning anake benyonyo lho. Ong bapak ini melaku nindang tempolong, gendendang! Anggok bapak muni-muni ya, bucah ini nyala tempolong kok sak ngon-ngon. Gue genti, anak ini nunjang, gendendang! Melaku kok yak-yakan lho, kok orang tahu lho bapak di ngakoni. Bapak Semar lho tak berjaya lho, ngakon di putih kok orang tahu lho. Kabeh kok sarwa yang jaluk bener. Melaku jane munggu hupoma lho menang. Saya larangkan itu. Jadi anak wedok loro bojo kuwi mlaku bareng Semar aku ora entuk. Blak-blakan aku sujanan nak bareng Semar iki. Aku wis dialapi apane ora. Aku rek yo guru wong aku tok sujanan iki kepiye. Wong awake wong Semar kok lek. Nak kaya anak komentar yo muluk-muluk ning jane awake dhewe teng sempah, ora ngakoni. Aku ngene apa? Ade lan piye dadi parani ngejar. Sik mo, sabar mo. Sabar. Iki mau sing dirembuk, ora kondel ate, ndoral gowo iki ta. Nganti ana ngawas kelakon ndoro gandrung wis tepake pisah karo Kyang Sinta. Lakon nganti dawa-dawa diwujud. Dilewangi topo ning Gunung Maliawan nalika semono tekane ndoro Anoman njaluk tulung yen to Narendra Sindang Guwo Selawi Sugriwa lah lho kok Sindang Guwo lho Narendra yang batuk sama Guwo Wadi wadi kos Guwo ngerotok wae Guwo mimpi ni Narendra yang Guwo Tis sawo kendo Tis Wis kendo wak orang gue sawo Prabu Sugriwa kecepet ya lho. Nah, dua liangnya diketak oleh Ndoro Subali. Dari siapa? Supali, Subali. Tepet orang asem, jampit yang bisa mewali Gusti Muraden Romo. Aprasetyo besok yang terancang yang Jawa saku nyidak akhir Kyan Sinta kang cilidra dening Prabu Rahwana Raja. Ini mulai yang Ndoro Anoman sing mangkat ya. Ayo jika takut tenggina serampil ngatasi ya untuk keterangan cetho yang dari Sinta ini saiki ada ngalengkau di Jodhjodhjo ya orang ada suci apa mengarep-arep naliko Raden Romo maring ake tondo netro wujudnya ali-ali suci wibiro ngindan apa lagi? Ali-ali ini Prabu Romo kaya tuh. Lah gak guna diali-ali ya, aku tuh orang-orang nganggur gitu ya. Anakku juga orang ya. Tiba tengah nganggur ali-ali itu tertanjak, tangannya ndaplang ya, gambyong ya. Anggur gunman kalau nyawang ali-ali ini, wong dokan melu nyawang, oh derajat atau apa. Ini ya sebenarnya dengan anak yang tak tersenang ya, gue tak tekewa ya. Ali-ali soto gedean, soto widiro. Tak wisi yang teman nyawasake ali-ali soto widiro, balinnya sekokono digawani kancing lawang. Kon ngatur ake sik-sik, pengen gunman ini sing teteh, apa wih? Itu lho, ngun weni, ngun rambut wih. Kancing gelung ya kancing lawang. Rambut ini weni, ayo mana? Rambut ini weni lho, weni. Manggur dalam hidup tetap weni, weni. Loh. Eh jenis orang goblok wih. Rambut ini turut ngone. Nak nyang isor mbaduk jenengi alis. Nyang isor alis jenengi hidup. Ngisor yung jenengi brengos. Ngisor lambe jenengi jawes. Ngisor jawes jenengi jenggot. Ngisor jenggot jenengi simbar. Rung perkara. Apa anggon-anggon ku anggon-anggon mungi sampurno. Anda punya warisan. Loh,
1: nyeneng apa?
0: Loh, wong tinggi sama dina kok ora krasa. Jane ya, yen kowe gelem males kebejian iki siji karo kalong, loro karo urang.
1: Lho. Ana wong sing seneng kalong.
0: Eh, wulu ben ditaki jenenge wulu kalong. Lho, duweke kalong kok tok, Pak. Ayen kepalan rambut cilik dendit iki jenenge buntet urang. Ada urang teke urang ta. Anda pun aku nganggo teke wong loro ya ora tau males apa-apa, jeboh. Ya wong kaprai ngrembug kok dadi ya mau awake dhewe iku tumbuh didaya. Margo ngatasi batur ngono jarwa dosake pangembating catur tono kawan tono iku cetha kawan ku kanca kanca kang tukang nyetake tekse tukang gawe lecar kasungkawan. Pamane timbali ndoro sak wanci-wanci ayo aku hiburan ngono dari ibu apa.
1: Duh, aku kepengin kok.
0: Dereng gumlaring kabutan iki jebulane ya ana sing lawas ya ana sing anyar. Sing lawas ya bisa dianyarake. Nanging sing anyar digawe gagrak cara lawas ya bisa. Kok dadi kowe ngucap ngono ki dasarmu apa? Buktimu apa? Lho, piye to, Mas? Biyen dak aku sih cilik urip ana ing desa ngadesa kae, pendak padang bulan, kumpulan bocah cilik-cilik pirang-pirang, ada dolanan warna-warna. Ana sing dolanan cungkuk. Malah yen krungu ning pamireng cungkup cungkup milih arep ndi wah lha iki ora muni wong kuwi manuk cungkuk cungkuk iki manuk kuntung karo manuk engkok milang kondi ngeta neng lepetan yo eneng jamuran yo eneng suku-suku batok eneng kendi gerit yo eneng tublak-tublak suweng yo eneng ning biyen tublak-tublak suweng kuwi slendro mong bisa ditutup antara gong 6 karo gong gulu tak tidak suweng suweng itu ngelentena noni noni noni noni noni noni noni yang saiki rada dimuncarake ning ora wah-wah ora wah-wah kalawan baku sing wis ditinggalake dening para biyen ora diwahi cakepane mong dienggo lagune karo sawetara diseni cakepan sing ana magepokane kalawan cakepan kang musana. Coba. Aku tak ngaturke gagrak anyar tiblak-tiblak suweng sing yen sendro menyuwa saiki dadi pelok patet barang. Dados.

sapa sing nguyu mesti ndelikake. Lho kok beda ya. Aku yang ndelikake malah deg-degan iki. Ora. Lah iya jenenge ora tanggung jawab karo sing tak ndelikke. Eh ya tanggung jawab. Ya tak becake, ya tak tukok ya apa-apa. Ning kok deg-degan. Lho kok sih to? Uang iki tembang kok, Gong. Lah ya tembang. Oh iya, Den. Ora lakon ku sing nyata, Den. Aku ya jamnya kok ngelak ya deg-degan lu ngelak jajar ya ngelak ngupel deg-degan kok nyangat ya kaya lho adini sing wiji bian sing kaya sing melurinnya dikemban kaya ngapa? Agi mesra karo aku ngelembuk bab kanan ya rumah nyarkan pada tinggon pasang sumur yang ngelak ngomah tapi jane kaya sumur yang paling melalui tanduk mapan wis tak jarak kene madeh modar blok-blok mlebu kula cedhak ya ana kono kuwi ana kono iki dadine lho dadine rembug lak ngono lho sopo

0: gue jepul keponak todoli kepenak kok keponak lo ini mau lagu dublak dublak uwek lo suweng kok uwek gak manuk orang ngono aku cakepane udah gua neges ke semerawut ning muka kawit cakepan kok tanpa teges dublak dublak suweng suweng ting gelenter ki tegese ora mapan mambu ketundung gudel ki tegese piye to lha ya kuwi mambu ketundung gudel mambu kuwi kena gondo ketundung kuwi ditundung gudel kuwi kena.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Mambu ketundung gudel itu tegasnya mambu ketundung gudel. Orang gudel ditundung mambu. Orang bisa berikutnya. Banyak jalan itu nunggu kasing suasana saja orang gaduh yang satu menit. Lumrahe kabeh iki cak cangkriman. Ya sanepa, ya kekerasan, ya pasemon, ya singgungan. Ya ngono sawetara biyen kok ora ana andaran sing dinggo merdekke lan gancalake tembung kang sak benere. Iki aning panunggalane lho. Coba Sendro sik sedelo menyuro Mbang Jagung Sendro, genti ngono. Mbang Jagung nang kampung pinggir urung. Cecer telus sing tengah. Ayo Mbak Bang Jagung. Bang Jagung ngene. Arek Bang Jagung nakan tong pinggir gunung ya kena. Cecer telus sing tengah bakal mantuku. Nyepir munggah kuwo mudun ning Ponorogo metek kembang soko. Dicaos de kanjeng rojo lung kanjeng rojo maju kowe tatu mundur wajur maju sak palamu rawati sudu amu iki lo dodo satrio iki lo dodo satrio angga to iki karepe apa ngerti Bang Jagung ya apa omah apa perkara dijuku unge kabeh ung Ya, bab surasane mengko liya kesempatan wae tak aturake. Niki ana kembang jagung sing gagrake pelok 6. Lho. Kembang jagung sing gagrake pelok 6. Ana kembang jagunge kepenak disuwi ndrok ya penak, dipelok ya penak. Mirengno ya mau.

0: Ya penak kabeh kan jane. Penak kabeh sing slendro mau ya penak. Wong sing pelak iki sak temene mung neruske. Ngerti ta? Umure gamelan iki pancen ya dhisik slendro katimbang pelak. Upamane wong bebojoan ngono slendro iki mbok tuwa, pelak iki mbok enom. Ngerti ta? Mula kerap diduduk sing pelok. Sik-sik gong, kusik.
1: Sik gong, kusik.
0: Oh, jodok tompo sing orang-orang. Kusik saya ini coba ya dihitung nganggu pekoro nada gamelan sik. Ya. Laras pelok ini laras sing malak. Ngerti? Laras pelok ini laras sing malak. Menolopi. Apa kuih? Oh, rocok iki apa kuwi? Menolopi nak dinggoni dhewe kae. Oh, polomopi. Oh, bocah kene. Eh, supali yo dadi ora iso. Ih, kowe menah digoso lho. Monopoli. Coba saiki gendeng-gendeng pelok tak entuke ya. Pombang moro, mama. Saiki pramugari. Pemenah longgar rasam ngono wae kuwi slendro ana nek ora penak. Ayo. Ning beda, gendeng slendro dipelokke apa-apa penak. Dadi meto slendro 6 dipelokke ya penak. Lho. Okeh banget bondet sing kudrate slendro dipelokke ya penak. Penak. Ih, penak ora ngarani monah ora iso. Onang-onang. Wih jane asline slendro dipeloke ya penak. Mula menang peloke, mula mbok enom. Ya. Aja diterima secara negatif. Mula kerep dituthuk sing pelok, ngono ta. Amarga sing pelok kuwi sugih percaya sing slendro kuwi lugu.

到半夜人了，下不接我还不要生命的快乐吗？我跟人家说，站在不拉脱了，我给你说白讲。

ini tembre podo. Tenan. Tembre podo le pleng yang laras ya podo. Lho kok ya wong loro kok pelok kabeh lho gitu kese. Ora mung kepengin men kerep dituthuk lho jane ora. Nah yo wis kenang yo pelok mawon kondo tak kowe kondo. Pelok ki ora sing malak aja kaget. Nak panjang wiriat di gamelan pelok yo aja kagetan kok dadi. Lah kowe ngatasi dandani pluntur nang ngono wis dirotak ingoni pentel iki kurangane apa gitu. Lah wedang ora gembris ra tau niku kok.

ya tuhukum ayo martak mire kok sing ngolo pisanan karo saiki engko aku pilih ndi wis to ya pilihin anggere kowe milih sing disi awas kowe kelakon karo aku be gedhe tenan kowe nih ora wedi karo kowe apa menang ke saiki wong bagus aku karo kowe aku iso nglimpekke kowe wis bocah cilik ah ora menak plester lambemu kowe

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Wiyandung yang tidak nyori sang semono widagdo candrane kaya tak saka pinitaan pentite sapetak nangu sakedap gendel. Denyan oleh wingking ngamung entosi lampahing protasih nalika semono. Wis kapengertepi ing tegal begagan kumregut sang sesengkut denyel maksono dening Tirta Tanerja gendel samangsa dereng patung yane kang sinedya. Nang mawau kawuso kentos kang tinarito kang wis omo dicagiana tepis wiringing mahale awan.

Ojo jubah simpat ariwondo sanyoto peniko trah ing gunung tunon wayah arsi kutomo pandito kang kaluping ngeret antar tapani mateng semedini gede pitekure kandel panembae. Kula jenengku kaliyan Sang Anomanyata aserenan kuno kaprawiran daya kawijayan rasantan tedas tapak kaluning pandesi saning kurinto tanapi tedaning kikil tinapah mendajin oleh entar turto pancetan ambak dirkantoro

Sampun kinten tumambuh. Tupi sampun aben ajeng kula kengetan. Bilih aladen ingkang nembe rawuh ing muni nate pinanggih lan kula. Nalika kula nate nandhang bandan wonten Alengka Diraja. Nedya kaobong dening para putraning Prabu Rahwana Raja. Ih. Mapan kelurahan di sana. Kula nguni nate pinanggilan Andika. Sepatu sampun ngantos wonten raos ringo-ringo. Kula bali malih anggen pematur. Kula kadang tarunanipun Kakang Prabu Rahwana Raja ingkang waruju. Satu yang parang kuntoro, dini kulo pun gunawan Wibisono. Iya. Saya gamblang panampi kulo. Enget wawentean. Ketinggal cerita welo-welo, lelampan ingin sampun kepengker. Naliko kulandung kapecah margi badi kaobong ingalengko. Ada ning nalika ten kemrengseng manah kula wit saking dayaning taun ingkang sampun ngepung ing kula mila inggih aradi kirang terwaca inggih kula nampi pangandikanipun Raden nate mitungkas menapa dhateng Punanoman sampun ngantos mangke wosuh ideping panampi kapal ngot munten angambali paring dawuh ngaten iki sana. Wale-wale menopos nadian. Kulo meniko darah Alengka Diraja. Tirta. Kadang tarunanipun ingkang amisesa negari Alengka Diraja. Kakang Prabu Rahwana Raja. Dasaripun. Kulo kadang ingkang anggung cinaket. Pilih matus. Anyepeng bang-bang pengalum-aluming negari Alengka Diraja. Miwah kulo winenang. Mangreh wadya amengku praja yen koko prabu pinuju tengkar sanging kraton. Dene kula ngenaken petak. Yen nyatanipun Kakang Prabu Dasamuka tingkah lampah tuwin tumindakipun sadaya nyimpang sanging reh kautamen nyengkah kalian satataning panembah Anduwa saking keparinging dewa mboten rujuk nampi apa muruk miwah mboten purun nampi atur panyuwun wontenipun namung anggega karsaning priyangga hargane kinarya gada dupeh kinadrian dening para tetiyang Alengka Diraja mindhakipun tak sawenang-wenang sapa sira sapa ingsun. Jagat rumah sebut wonten ing saged angasoraken mila ngantos wani cerung tangan ngantos wani cerung tangan nindakaken tetorah trawentah ampasedeng sing larsang ngadeg-adeging karhayon nyidra kawanipun Raden Ramargawa nalika kekadar wonten telenging wana dhetoko inggih menika Raden Ayu Sinta. Lampan ini dada dunung ing Taman Argasoka kaji dini yang sampun paduka sidik agen. Nalika jengan tiga dinuto dini sang Rama Argawa. Ngedan nalika semanten sampun kobar saat temah kabur. Awit sangking kedaya kibir. Katun Alengka Diraja wa dini dari ngantos setahun. Sampun pulih hangungkuli pepanggunan ing sampun kobong. Sama kantor-kantor yang kau umurkan ipun koko Prabu Rahwana Raja. Boten mendo sang saya marojo lilo. Boten mendak sang saya nerata. Boten kendo nanging saya ngerlo. Anginipun angokui angakai. Miwah hanya gedi. Botenipun rekyan warohinto. Sakek sama niko kurang gadai panimbang bilih. Tingkah langpah ingin katan malu titil lo boten saged dipun lersaken wonten ing bebrayan tutus sampun cetha bilih nedya hanantang adil
nedyanan tang adil. Sarta piyambakipun lumampah singar saking margine adil. Mari saya menika wajih sesikuning Bathara. Sampun ngantos kula ingkang boten ngarkuwi entang ki mulih nglampah badhe kasempyak ing ngaradan. Awis saking kelepetan dedosanipun Koko Prabu. Tadi dia ingin ini, kurang hati ditungkat datang dengan Niko ke sana. Samongso kelampahan, wangsul wilujeng, buat wantus tunggal menopo. Angga biantor yang ngersani pun sang Romo Regowo, kulo ke aturno, jadi balik suwita ngersani pun sang Romo Regowo. Dadat diwa Bathara. Manggerwit. Menawi kulo sambung sakit nampi, turto kulo sakit ananggapi. Nyatani pun kadidening yang paduka dawuhaken ing nguni samangke sampun kasempatan. Kula saged mastani bilih dengan tiga rajin satunggaling satriya ingkang bawa laksana. Nanging wonten ing petangan. Isnajan kados menapa Pandhala tetep Pandhala, Angkara tetep Angkara, luhur tetep luhur. Dining lotrak mengatakan bahu, magepuan kalian budi pekertini pun ingin ngerokok sangrah wororojo. Ingin sampun tinggudra Tandolo, tetep Tandolo. Amalagi saya meniko, boten nama mokal bilih. Angin paduka badai suita yang mangki, tartamtu badai dipun teliti. Duit sangkin solah bawa, munomuni tandang tanduk sambang lan sarawung, miwa badhiti pun gelidah rasing penggalih dengan diko. Nyoto-nyoto badhi suwito menopo namung pengawak netro pangawasaning Prabu Rawanaraja. Ingin kajibah kedah tumut angom yang ilampahing sang Romo Regowo. Ini adalah. Tangan awan. Buat mulai tebih sancing dengan diko ngendika akan. Lahir tuh sing batas. Anggeng gue kepingin balik suwita ngesani pun sang Romo Regowo. Ini mangke. Menimang sih kedunungan rawas melang-melang. Ulo sakit. Ngejo akan gesang kulo senajan kapak gaso donggom ya ke kabedelo jojo kulo. Sendiko ang lampai, matong awis sangking ngesani pun sang Romo Regowo. Ingin kulanggap menikah dados. Tok sumberi ngadil. Menurut ilmu ngatur, sorry, Raden, kulo kanti, dan ingat sani pun sang Romo Regowo, Raden.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Bình yung dawak lenggah mungging silo kumalo soman tolong prabane kaya lintang ringo lo puniko satriyoto jalining jagat mustikaning pawono Raja putra ngayudya putra Prabu Dasarata ingkang kekasih Raden Rama Regawa ya sang Arago putra dene lenggah mungging sewa kumalasa dinajaran ingkang rayi satra ing kiri kestubo Raden Smala Widagdo Raden Smala Sadu ya sang Sudarsana ya sang Sumitra Tanaya ining nandal dalengga kapareng ayurlah punika narendraning wri negari gua Kiskendha ingat dituluk Prabu Sugriwa yen kekitrang akeh kang padha kapracundan yen bekar agawe geger yen mri kah kang padha mire ngantos kawijil pangandikanipun sang Rama Regawa kaya ngopo kagetan penggalih anampi swanipun kapian noman kanggo sesarengan lampah lan satriyan parang kuntara Raden Gunawan Wibisana adhe ngawe telak anggulina kebakti busnya umarek guyang musuh padani sang Rama Regawa ing ngacalan satata lenggah Yayah kun tempat tahu tanah ni.

balanza que me dio playa penalio. ¿Qué va a estar? Malam kapten wonten margeng keng prayogi anggen kula badhe ngetingalaken laban kekuatan kula dhateng Patung Raden. Sama apa ingkang bakal taosake marang ingsun kawenehan nabi lho. Saking mariawan dhateng Alengka Diraja menika titira maksih tebi angangut. Anglangkungi pinten-pinten lepenagen anglangkungi pinten-pinten hadhe ingkang inggil. Mirah badannya berang sekantong Minangkabu status ngampilakan lampah dan betus kedik caca yang pelajar yonto mulweng mangke paduka ngeparnakan pilih kulang ngirit sadriwa jilanoro kulukan pia nambak kontenipun samudra Minangkabu status ngampilakan lampah yang pelan orang genipun aja pacak paris wong-wong kono kari ngalengko dileceng mangke kapal ngonjujuk ing giri suro ing suro giri yang temeng kono kandamu bakal tak tuoni ayir semono unyum ten pengendik weng ngadau ya yojo kering gawe tut muriopun kakang ojengan tiono batap kang muciwaning tembe wurini ih nistakan gawe Narpati Sugriwa wonten lho. Karena Narpati Sugriwa wis midhanget dhewe atur si Gunawan. Ndak kanthi marang gising samudra ngelas pantes nyatakake kaya ngapa mengko gedene labani mutlak mesthaken dawanan. Wonten pun juga ing adau. Antinen kabeh para raja ri wanara alendra prakunsa kudira. Nambak samudra Minangkabu, putra datang mesti kau

Ayo, patu komunikasi terkawrono jeneng ulun Dewa Tirta. Jeneng ulun Dewa Tanding Tirta bebisik ulun Sang Hyang Taruna. Apa wigatine jeneng kita kok nganti kesamaran marang lakon kang lagi sumanding. Nanti wangi hamusti pusaka pamungkas pusaka lesan Hyang Wisnu ingkang pinaringake kita aran panah Kyai Guwa Wijaya. Kang nyatane kabeh mono nggone ngempakake kudu angon wanti sarta alut wasesaning mangsa kala. Wantine durung ketekan, mangsane durung semanding. Wijaya sawekti dadi piranti besuk dadi piranti hamunah satu angkara murka dur memalaning jagat kang nyulayani anggrang-gring bawana agung. Sinten tiyangipun boten runtik. Bot-botipun titahing dewa menika ingkang inggil piyambak derajatipun manungsa namun dipun gegabah dening Purantaya. Aja kliring panaliti nadyan tambak wis dadi satemah bubrah. Ora sabab dirusak dening Purantaya nanging kawono yen ngalengka diraja tetira negara gedhe. Papane ngendi ora ana kang suwe wiwit saka daratan akasa kalebu telenging samudra. Prabu Rahwana Kulnan dinipa pengawasan yaiku jeneman ngalengka diraja sipat raksasa aran Siwiwirumpung. Matao saswi jeneng rewanda kang bisa ngambah tirta konsulup bisa biksa mikut Wirumpung tumuli patenono senaning Wirumpung padha ilaming pepalang. Jadi sono gampang ake laku ngono dia ngalih sokeng male awan swira kiri. Iya, betul langsung istilahkan jauh. Pari bono ngono marsi tenggit tol yang ngono pari makayangan. Iya, sembah kulengan.

tonton pengen dia kau ingat jauh. Kom, kita kalau sering ciri lah kom. Tak itu mau kita lanang kom. Enak tak ada ciri lah, kita boleh lanang. Sering ciri kom. Jadi kapi lain saja saya. Bau kumpul kita apa itu mana? Ratau keramas. Kunci wah harus si anu tak kerja ini. Enak apa? Enak bagi dah. Nak ngeringkai, bisa nggon-nggon. Nak kena

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Angering tahu sak gon-gon. Nah kita arah kon ngopor kon ringtel. Lah mending bae yen nyawang gone mong sak celana dicipet dintas nggo ringtel. Ayo bae tak nggo iki bolong kabeh. Dadi kur wingi nganggo kuku. Lah mending kesek imun anda pun nang iki kethek sing kedanan aku lho. Tak semayan iso rebo. Sapa sing dilikutir jenenge? Tak tahu sih, dilikutir kuwi umur pira, umur 80 ngene lho. Ada ketika wedok pun belum pernah ke jalan aku podo karo ngeragati ya ini dia bingani orang tua ini ya bangani sempet penjahin aku yang seimbang kok yang dibuji yang ngomong raja-raja itu timbas ngegasah hati. Aku jane ya karepku mung padha wae mung beda nggon-ngonane. Aku loro. Beda dari sing sulis yang warna iki jane greget kuwi sing makantar-kantar. Iki mung gaco karep raga ora ngidin ge. Kono wayahe burae aku wayahe ngaso ya ora nyirakani wong. Wong wong sing pengetane jauh. Kuwi sapa? Kuwi pun sarupa. Waduh, meramas juga kan. Oh, ketek rai ulo. Nak ketek rai jago aja ni ngapa? Ayo soto Bali. Nak ketek rai macan, ayo kapi simo. Begitu. Ketek rai jalan, kapi proho. Nak ketek rai Bali ha. Nak kain mintisnya malah nunggul ketel. Mulang dilungan lah jam gintil bojo ni ijen. Yang juga dijelat pak. Ini ditahuin apa lho? Sirnak no kliwe pingsun. Ini apa? Arkso sokangaran nyuyurumpung. Tari sama pelangin sambo. Ini betul-betul kan pengesuk.

Gun ngesobo banyu wis pirang-pirang puluh tahun ketemben iki. Aku baru iwak ujud diri koyong ini. Wah, canda nganggu. Iwak jenggeri wong. Sulit. Yang tanggap iwak. Pesmak. Atoh. Melotoh tuh. Buak. Orang itu telah aku kejeng. Iblis. Wah, silik suaranya. Kau bisa ngelangi bisa lagi. Ngomong jendelmu sih bisa. Wah, boleh pati kriip-kriip. Wah, ngirol. Wah, parah. Lalu jeneng. Sari po, jeneng ku. Kau telah salah sopa kau. Wah, kau yang sakit suaranya. Jeneman ngalem kau direja jeneng ku. Dirja kalau yuyur rumpuk. Sing gua iki watu-watu mau. Mapan tak pitung aku ngerti. Yen tambak mau gayane romol kolan ketek-ketek. Yen nganti tambak mau dadi gampang akeh laku, ngelis akeh laku. Mun ya brang sekolah kene bakal masang gerah marang suwiri-suwiri lawa lagu iki cedak ngalengko. Ngupakake jajan ngalengko mulo pancen tak rusak

0: 啥教会？
1: 这教会咯，我做一双龙，我整个多云龙风，做饭的女儿又被拉拉过来。

过回安哥光做干表为老板yang ngopatin yang ngeromor gelap wang ngomankan pion tau ngopong alam kodenya yang gitu ini yang siapa

pengalaman. Bukan seperti dengan jauh. Najan ing popo gelar. Kang popo memalang laku seno. Soko pandulu. Tumpes tapis telas-telas tanpa seso. Nangin. Ojo nanti yang ngotribusan yang satu tukulan yang mungsuk. Kang podo minta agam bebitu ngapi ruang tenggiling ngapi mati. Ojo pekat kapayet naning lahir lantatin. Bukan ngerti lagi yang ngerti akan jauh. Ngeras pantas ngentenono memanisin lelakon.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, hukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu la yatruka lidhi maqalin maqala wala lidhi halin hala. Ilahi, duh pangeran kulo, muka utawi hukum panjenengan, aikodo uka tegese pesten panjenengan, anafidu kang lestari, lestari terlaksana. Waqalu utawi dai musannif wa masyiatuka al-qahirah lan pakerso panjenengan ingkang meksa. Iku tafsirun jelasaken lima maring barang qoblahu kang idalem sadurunge qauluhu. Wa wasul masyiati utawi nyipati masyiah. Bidzalika klamangkono-mangkono qahirah. Dianaha krono setune masyiah iku idza ta'allaqat. Tatkalane gumantung apa masyiah bi husulin nikmatin kelawan hasile siksa. Kebaliyatin lan bilai kanat mengkono pemasyiah iku kohirotan mekso. Au bi khusuli nikmatin utawa gumantung kelawan hasili nikmat wa atiyatin lan peparing kanat mengkono pemasyiah iku wairo kohirotin ura mekso. Iku lam yatruka ora tinggal apa hukum lan masyiah lidi makolin maring wong kang anduweni pengucap ora ninggalaken makolan ing pengucap. Baidha kana mokotat kalani ono sopo wong iku dha kaulin duwene ucapan sadidin kang bener. Biangkana klawan yento ono sopo wong iku yantiku ngucap sopo wong bil hako iki klan piro-piro hakikat. Waya takalamu lan ngucap sopo wong fil ulumi ing dalam piro-pro ilmu al irfaniyati kang bongso ma'rifat. Lam taklam yagtaro mengkora kabujuk sopo wong bidhalika klan mengkono-mengkono kaulin sadid. Fakot hakama mengko teman-teman bus ngukumi sopo Allah wanafadat lan lestari opo masyiatuhu pakersane Allah. Bisa biwairihi kelawan ngilangi liyani dhalik. Contohnya kalbal ama bin ba'urok koyodine bal'am bin ba'urok. Walalan orang ninggal lidi halin maring mengkang duweni tingkah. Orang ninggal halan ing tingkah. Baidha kana mokobat kalani ono sopo wong ikuda halin duweni tingkah hamidin kang den puji. Biangkana klan yento ono iku yang suluh hasil. Lau kedui wong opo kasfun kabukaan umurin saking biro-biro perkoro. Taksulu kang hasil opo umur fil kauni ing dalam kedadian. Aututi uhu tawa taat ing wong opo ba'dul jamadat. Sabene barang kang atos sakwene kayu watu wal anasiran piro-piro pokoke makhluk lam yang taro mengkora kabujuk sapa wong biralik lam mengkono hal faqad hakama moko teman-teman ngukumi sapa Allah Gusti Allah wa nafadat lan lestari apa masyiatuhu kersane Allah bisal bi ghairi kelawan ngilangi liyane dalik kama kredine barang huwa kang utawi ma iku musyahadun den tingali kathiran hale akeh babiyanda makna moko utawi iki-iki makna iku yujibu natrapi apa hadal makna lil abdi maring kawula natrapi tegese menuntut at-tahakkuku ing mapan mapan fi maqam bil khaufi ing dalam maqam wedi maring Allah wa damil igtirari lan ora anane kabujuk bisa in kawan suwiji-wiji min akwalihi saking pira-pira pengucape wong wa akwalihi lan pira-pira tingkai wong linufudhi hukmillah krono langsunge hukume Allah Ta'ala bahkohri masyiatihi lan meksane kersane Allah. Ilahi mukmuka an-nafidu wa masyiatuka al-qahiratu lam yatruka lidhi maqalin maqala wala lidhi halin hala. Tuhanku, hukum putusanmu yang pasti terlaksana dan kehendakmu yang memaksa kedua-duanya itu tidak memberi kesempatan bagi orang yang pandai bicara untuk bicara atau orang yang mempunyai kesaktian untuk melakukan kesaktiannya. Para bapak sedoyo pada kekuasaan Allah. Manusia namun berusaha. Manusia kewajibane ikhtiar. Ning keputusan sedoyo di tangan Allah. Allah menawi sampun menggunakan sifat jalalipun, sifat kebesarannya, menawi memastikan Allah mati su'ul khotimah akan terjadi, Allah tidak peduli. Kados pundi saene amale tiyang, menawi Allah sampun menentukan seseorang kena balak, kena ujian, Allah tidak peduli sampai di mana kebaikan amalnya. Tiang ingkang sampun saged ngaturaken hakikat ilmu-ilmu yang ciri dan ilmu kemakrifatan mesti belangkemen. Memang dipesti Allah dadi wong elek. Tiang-tiang ingkang gadah karomah, gadah kesaktian, saged nakluaken binatang, saged melampah teng awang-awang, saged mlaku teng dhuwure banyu, pun brangkemen terbungkam mulutnya nek sampun dipesthekaken Allah. Tetos yang ingkang suluh khotimah sedaya namung dalam kekuasaan Allah. Enten terjadi wali badal sedo su'ul khotimah. Oh, disebut jenenge Bal'am bin Ba'urok. Ini adalah orang yang sangat memahami ismullah ala'adham, seorang yang sakti, dungane mustajab. Nek dungo datang Gusti Allah, dungane dereng selesai, ijabah pun turun. Iwo semantun Bal'am bin Ba'urok mati su'ul khotimah. Tolong Bapak, enten ugi tiang sakep menguasai jamadat. Jamadat niku sesuatu yang tidak bernyawa, kayu watu sakep nurut, sakep derek nopo sing dadi perintahe. Enten tiang ingkang lolo Bapak saged mindah rupa, mindah tempat seseorang, nggih enten sing diparingi mati su'ul khotimah. Allah menawi sampun memastikan menghendaki kados niku, mboten peduli kados pundi amal saene. Ning swali ini Gusti Allah menggunakan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Gusti Allah ngibetan peduli damal tiang niku husnul khotimah, walaupun berapa dosanya dan walaupun baru seberapa amal, namun bimasyiatillah, tergantung tengkersane Gusti Allah. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan hal ini yang niku supaya tansah ajri datang Allah Subhanahu wa taala. Wong kojo sampe merasa aja dumeh dadi wong alim, aja dumeh dadi pejabat, aja dumeh dadi wong berkuasa. Mboten sulit bagi Allah Subhanahu wa taala mentakdir jadi orang yang su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Para bapak, Bala'am bin Ba'uroq wonten surat Al-A'raf ayat 175 Allah ngendika wattlu alaihim naba'an ladzi atainahu ayatina

Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut.

Sing dimaksud wong sing diparingi Allah ayat-ayat banjur merucut saka ayat iku banjur diikuti setan. Akhire wong dadi wong sing sesat iku sapa? Para ulama berbeda pendapat. Ning kebanyakan ulama-ulama ahli tafsir berpendapat piyambake niku jenenge Bal'am bin Ba'uro bin Ba'ir bin Abir bin Marot bin Lut. Piyambake termasuk kaum Kan'aniyin, kaum keturunan Kan'an, Kan'an bin Nuh, saking kota Balqa'. Gimana sebuah kota yang dikuasai kaum Jabariyin. Kaum Jabariyin ini wong sing sombong-sombong, wong sing congkak-congkak. Tiba'an bin Ba'urok niku termasuk keturunane Kan'an. Piyambake manggon teng kota Balqa' yang dikuasai kaum Jababirah. Kaum Jababirah ku sakniki nek digambarno kaya Israel. Nikum Jababirah, orang yang sombong-sombong. Kisah Bal'am bin Ba'urok nut keterangan saking sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq, Imam As-Sadi, Imam Al-Kalbi lan sanes-sanesipun sebagai berikut. Nalikane Nabi Musa alaihissalam merencanakan memerangi kaum Jababirah lan pengin menduduki bumi Kan'an, bumi Bani Kan'an. Jadi Nabi Musa niku merencanakan badhe nyerbu dateng kaum Jababirah keturunane Kan'an niki. Banjur kaum Bal'am niki terus suwan tengene Bal'am. Suwan bumi Bani Kan'an niki termasuk wonten negeri Syam. Negeri Syam. Ora Bapak, kaume Bal'am bin Ba'urok niki terus sowan. Bal'am, Musa kalian wadya balane niki tiyang sing keras-keras. Badhe membawa bala tentara yang sangat banyak. Badhe mengusir kita-kita niki dari negeri kita. Rencanane badhe membunuh kita keseluruhan. Badhe manggenaken Bani Israil wonten negeri kita niki. Iki para bapak sing sakniki Israil niki menagih janji niku niki. Nggih. Ingkang sampai sekarang Israil brutal, nggih. Badhe ngrebut Palestina sampai dumugi Baitul Muqaddas niki pernah dijanjikan Musa kepada mereka.
Mereka ku mereka Bani Israel yang Muslim di waktu itu. Tapi bukan Bani Israel yang Yahudi. Nah saat ini Israel koyok ngoten. Ini karena menagih janji ini. Mulai Bapak saat turusnya mature kaume Balaam. Padahal kulo sedoyo niki Balaam termasuk kaum panjenengan. Lan anak turune paman panjenengan juga termasuk tetangga panjenengan. Menawi Musa sawadya balane mengusir kita wahai Balaam, lajeng kita kan boten gadah tempat tinggal. Pada panjenengan menika tiyang jal ingkang dipun kabulaken dungane. Kanten saken menika kula aturi bangkit pengen membela dateng kami. Lan pengen paringi isyarat untuk menghadapi tiang jal sing jenenge Musa sing tansah menyulitkan kami. Maka berdoalah kepada Allah agar menghalang-halangi Musa dan kaumnya. Balaam menjawab, celaka kamu sekalian. Apa kamu tidak mengerti? Musa iku nabine Allah. Lan disertai malaikat-malaikat lan kaum mukminin. Banjur ya apa aku kok mendoakan celaka atas mereka? Padahal aku ngerti saka Gusti Allah apa sing tak mengerti. Artinya Gusti Allah nek kadung duka gak peduli. Itu artinya aku mengerti dari Allah apa yang aku mengerti. Allah nek memastikan orang su'ul khotimah, su'ul khotimah. Allah kalau menentukan orang celaka, celaka. Aku kok mboko kondungakno celaka ning nabine Gusti Allah padahal disertai malaikat dan disertai kaum-kaum mukminin. Nek sampai aku melaksanakan hal itu, dungakno celaka Nabi Musa sakwadya balane pasti akan hilang dunia dan akhiratku. Ku jawabane Balaam. Mboten leren-leren kaum mendesak terus. Sampai Balaam niku dawuh, sabarlah kaumku. Sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku. Ku Balaam niku nek gadah hajat nopo-nopo mendoa tilem niku langsung dapat dawuh saking Allah. Mulane berkomunikasi dulu dengan Allah. Balaam dawuh kados niku sebab piyambake mboten berdoa sebelum mendapatkan perintah saking Allah dalam mimpi. Terus piyambake mendoa donga napa mawon Balaam niki ngenteni dhisik dawuh Allah dalam impian. Nek Balaam niku nek ndonga masyaallah. Nggih. Malaikat ngumpul menghadang. Nek Balaam ndonga, malaikat nyingkrih para bapak. Nggih. Bukan main, nggih. Balaam bin Baurok niki. Sebab piyambake nggih duweni ismullah al-adzam. Mulane Syabih Hasan As-Sandili wasiat kepada orang-orang Syadiliyah supaya ngamalno Khizib Bahar karena di dalam Khizib Bahar mengandung
ismullah al-a'dham. Ini Ba'am bin Bawrok ini kundungu kok gunakan ismul a'dham langsung menurut Bapak dijabai ambek Gusti Allah. Keumpamane Bal'am ini kundungu gunung jungkruk langsung jungkruk. Kok ndungo segoro niki sat langsung sat. Hebate Bal'am. Niki dijaluk kali kami kok kondunga no celaka dateng Nabi Musa sak kaume. Terus mendesak terus sampai piambai dawuh niku tunggu dhisik, tunggu dhisik. Aku tak njaluk saran yang Gusti Allah. Penak ya Pak, njaluk saran yang Gusti Allah. Lajeng Bal'am niki mohon pertimbangan dateng Gusti Allah kangge mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Lajeng terus ngimpi. Dalam impian didawi jangan mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Bareng dalam mimpi niku angsal alamat niku dicegah Gusti Allah, jangan. Bal'am lajeng dawuh dateng kaume, aku sudah minta pertimbangan kepada Tuhanku. Akan tapi Allah melarang aku. Ora pareng aku ndungakno celaka ning Musa lan kaume. Kaume Bal'am terus menerus mendesaknya. Sehingga Bal'am berkata, tunggu dulu. Aku tak mohon pertimbangan maneh sing kaping pindho. Bal'am terus mohon pertimbangan yang kedua. Ananging yang kedua niki mboten enten jawaban babar pisan. Terus dawuh dateng kaume, aku wis jaluk pertimbangan maneh maring Tuhanku, tetapi ora ana jawaban babar pisan. Kaume menjawab, Bal'am, seumpamane Allah ogak ngeresakno mesti nglarang. Kaya dini ambalan sing pertama, Allah kan nglarang. Dan nek sakniki mboten enten larangan, mboten jawab, kan berarti dipersilakan datang panjenengan. Alasane ngoten. Nek sing pertama kan jelas nglarang. Lah sing kaping kali kan mboten nglarang, Allah mboten jawab. Niki berarti kan boleh. Para bapak, niki ungkapane kaum nggih. Mboten leleren kaum Bal'am niku mintok tolong dateng Bal'am, menyumpah dateng Bal'am, merengek-rengek dateng Bal'am, sampai membujuk, sampai Bal'am berhasil tertipu.

Lajeng para bapak kaum Balaam niku omong-omong ambek sak kancane wis saiki ngene wae ya Balaamku paranono gawakno hadiah sing akeh iki Pak kudu hati-hati nggih weno hadiah sing akeh. Siapa pun orangnya kalau sudah kena suap iman akan miring. Siapa pun orangnya apa neh senengane mangan sate. Senengane mangan sate, rumah mewah, mobil mewah,

sayangnya Balam menerima. Oh, Bapak bareng wis nerima, nerima hadiah. Mulane cara hukum fikih wong kuwi nek dadi hakim, dadi jaksa haram nampa hadiah. Nggih. Sebab nek wis nampa hadiah, mangke mboten saged nggih menghukumi yang adil. Para Bapak, nalikane Balam bakdane nampa hadiah diminta berdoa celaka terhadap Musa dan kaumnya, tetap mboten purun. Padahal hadiah sampun diterima. Sing dikengken ndongaaken mboten purun. Akhire mereka niku sepakat nggih badhe memberikan hadiah pada istrinya. Meniki reko dayane setan ngeten iki. Anu wae nek tuan hakim gak gelem bojone wewe ana. Niki mboten tuan hakim. Balaamku dirayu karena doanya ku mandi. Nggih. Supaya mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Terus akhirnya, nggih, mereka tuh pakat ngoten, wis saiki gua dia wis sing akeh nengeni bojone. Kono Balaam iku wong fakir. Garwane ya wong fakir. Wong fakir. Lan Balaamku selalu memperhatikan pendapatnya istri. Terus Bapak pirang-pirang wong niku. Wah, kaya-kaya hebat-hebat. Nek sing wedok wis usul plengker. Nggih. Para Bapak nggih niki kathah tiyang sing ngoten. Ngene lho Balaam iku selalu memperhatikan usulane sing wedok. Saiki ngene wis sing wedok wis hadiah ono sing akeh. Kun ben menghalangi Balaam. Para Bapak akhirnya pun 10 dari pembesar mereka. Mereka niku sinten? Mereka Kanaaniyin. Niki para Bapak sing harus kita perhatikan ku dua rombongan, siji rombongan Bani Israel koncone Musa, sing siji rombongan Kanaani. Ki 10 pembesare nggih kaum Kanaaniyin niki nggawa hadiah dateng istrinya Kanaan. Para Bapak, tiap-tiap orang nggih dari 10 pemuka niki niki mbeto bokor emas sing gedhe. Ngerti bokor mboten jenengan? Bokor terdiri dari emas yang besar tiap-tiap orang. Berarti nek 10 pembesar berarti 10 bokor. Tiap-tiap bokor niku penuh dengan mata uang. Penuh dengan mata uang. Biyenku mata uang pakai logam. Enten sing pakai dinar, enten sing pakai dirham. Mata uang emas, mata uang perak. Bareng sang istri niki menerima hadiah yang begitu besar, menghadap datang Balaam, mendesak agar melakukan permohonan kaumnya secara berkata. Mas, mbok nggih pengen nyuwun pertimbangan malih dateng pangeran panjenengan. Lan nyuwun dateng Gusti Allah supados memberi izin kangge nolong kaum panjenengan lan mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Mboten leren-leren, isine iki mendesak terus

Nggih. Sampai Balam niki terus kondo, terus dawuh. Dawe niku ngeten, ya wis aku tak njaluk pertimbangan maneh maring Gusti Allah. Bareng Balam niku nyun pertimbangan malih dateng Gusti Allah, tidak ada jawaban sama sekali. Terus istrine ku matur ngeten, "Mas, nek pancen Gusti Allah boten pareng mesti nglarang. Nek Allah boten marengaken mesti nglarang. Nek Allah mendel boten jawab, persoalan niki dipersilahkan datang panjenengan." Nanti meh podo mawon kalian kaume. Bareng para bapak mendengar perkataan istrinya, Balam niki terus nunggang keledai betina. Waktu niku para bapak nggih, wong kaum Bani Israel nggih, kaum Kanaaniyin niku kendaraan niku rata-rata keledai betina. Duka kok sing wedok sing senengane sing ditumpaki. Nggih. Muga mungkin kutuk mungkin nggih. Iku mengendarai jenenge keledai betina. Berangkat menuju gunung sing disebut Gunung Khisan. Napa munggah gunung badhe ndonga teng Gusti Allah mendoakan celaka kepada Musa dan kaum. Para bapak bareng numpak sing jenenge atan. Atan niku bahasa Arab. Cara Jawane iku keledai wedok. Nggih. Dereng sampai adoh, keledai niku tiba-tiba ambruk dekem. Nggih. Balam kutus mudun saking keledai, dipukuli keledai ini. Dipukuli sampai sidra. Nggih. Bareng keledai ku dipukuli, nggih, akhirnya pun terpaksa berdiri malih. Tapi melakuni sampun tertatih-tatih. Nggih. Balam nunggang malih, masih beberapa jangkah ambruk malih. Niki. Pada keledai niku kuat war bapak. Ditumpai wong tumpuk-tumpuk kuat. Keledai bener cilik ngoten niku nggawa 5 kintal kuat. Nggih. Keledai niku umbra ambruk. Mudun malih Balam kepuki malih. Bandi kepu ini kus ngadek malih ditumpai malih. Mboten tebih lajeng terus roboh malih. Para bapak bareng bolak-balik dipukuli sampai melakune keledai niku sempoyongan seyek-seyek. Allah niki memberikan izin kepada keledai untuk bisa berbicara. Keledai saiki ngomongo tak idine. Ben Balam ku ngerti nek Balam iku kliru, ngomongo ning Balam. Terus keledai niku muni ngoten para bapak. Balam, celaka kamu. Ya. Mau kemana engkau pergi? Sampean ku arep ning ndi? Apa sampean gak ngerti bahwa malaikat-malaikat pirang-pirang menghadang ning ngarepku. Sampeyan apa gak ngerti? Opera weruh menghadang ning ngarepku. Para bapak, akhire teruse gunemane keledai niku ora pantes, ora bagus. Awakmu ndungakno celaka ning Nabi Musa lan kaume.
krungu gunmane keledhen iki langsung para amniku terjungkal dan sujud. Para bapak ngeten sik mandi. Nggih. Niki njungkel terus sujud, dalam sujud niku menangis mohon pertolongan kepada Allah. Sampai akhirnya malaikat-malaikat sing menghadang ning ngarep iku mingkirih kabeh. Nggih. Ngoten dungane Balaam. Sampai malaikat niku mingkirih. Para bapak, bareng malaikat niku lunga, Balaam mengangkat wajahnya saking jungkel sujud niku, terus ngangkat wajahnya langsung dijemput oleh setan. Wonten ngene ayat wau fa'at ba'ahu asyaiton. Oh, bapak langsung dijemput kali setan. Terus setan niku muni ngeten, sudah teruskan perjalananmu. Kamu sudah diridhoi oleh Tuhanmu. Akhiripun para bapak terus keledai niku ngadeg malih, ditumpaki malih. Niki mulai ambek Gusti Allah dilos. Karena peringatan sudah berapa kali, peringatan ambruke keledai sudah berapa kali, peringatan-peringatan Allah boten jawab sudah berapa kali, boten diperhatekno kalian Balaam. Akhirnya Allah membiarkan juga. Terus Balaam niki terus mengendarai keledai maneh sampai mendaki gunung sing jenenge Gunung Khisan. Niki masih dialangi oleh Allah saat temene peringatan. Menurut bapak, setiap Balaam niki ndongakno celaka. Dateng Musa sak kaume, lidahnya dibalik oleh Allah mendoakan celaka kepada kaumnya sendiri. Paham nih? Yeah. Setiap Balaam niki akan mendoakan kemenangan kepada kaumnya, ilate dibalik ambek Gusti Allah mendoakan kemenangan kepada Musa dan kaumnya. Ngoten terus. Niki peringatan yang terakhir. Peringatan yang terakhir. Bapak, bapak, kalau seling-selingi titik. Nek kalau jenengan diling no wong, diling no wong, ya, bulak-balik diling no, diterimalah dengan baik peringatan. Kok biasanya wong diling no ku tambah muring. Lumangsane bener-bener dhewe. Nek dilingno aku diperhatikno peringatan ini bener apa salah. Kalau peringatan itu tidak mau menerima, itu namanya batarul haq, namanya menolak kebenaran. Bahum tunas, meremehkan orang lain. Tengriki para bapak, kesesatannya tidak hanya manusia. Kesesatan Balaam niki batarul haq iki menolak kebenaran dari Allah. Tidak hanya sekedar dari manusia, tapi menolak kebenaran dari Allah. Ini wahamtullah, menganggap remeh ngene Gusti Allah. Sementen para bapak, Allah kalau menghendaki. Padahal Allah sampun maringi ilmu yang luar biasa datang Balaam sampai menguasai ismu al-a'dum. Ingatkan nih Gusti Allah mengendaki orang itu sesat, tidak peduli sampai seberapa amalnya, sampai seberapa ilmunya.
Para bapak, akhiripun kula baleni kapan menghendaki dungakno celaka kepada kaum Musa, lidahnya membalik mendoakan celaka kepada kaumnya. Setiap menghendaki mendoakan kemenangan kepada kaumnya, membalik lidahnya mendoakan kemenangan bagi Musa dan kaumnya. Akhir barang dirungokno mbek kaum, lah iki piye sih Balaam iki? Mosok gak paham mbek apa sing diomong. Eh Balaam, apakah kamu tidak terasa kamu mendoakan apa tadi itu? Kamu kaum sendiri mendoakan kemenangan bagi Musa. Saya tidak bisa menahan. Saya tidak bisa menahan. Maksud saya akan begitu, mendoakan kemenangan bagi kaum saya sendiri, celaka bagi Musa dan kaumnya, tapi saya tidak bisa menguasai lidah saya. Ini sudah dipastikan oleh Allah, sehingga aku membalik mendoakan kemenangan bagi kaum Musa dan kehancuran bagi kaumku sendiri. Barmuni ngoten para bapak, ilate Balaamku diodot kali malaikat Jibril sampai menjulur sampai ke dada. Nggih. Barang semut ilati pun koyok ngoten menjulur, baru mengerti bahwa ini adalah kepastian buruk dari Allah sudah turun. Bernoten para bapak kalih melet ngoten Balaam niku muni, wahai kaumku, sudah hilang semua duniaku dan hilang semua akhiratku. Sudah tidak ada yang tersisa kecuali tinggal dua, al-makru wal khailah. Sing tak miliki kari makru dan khailah, tinggal tipu daya dan tipu muslihat. Kare iku tok sing tak miliki, nggih. Tipu daya, tipu muslihat dan merekayasa. Kaumku krono sing tak keduwei kariku, ya, awakmu kabeh tak urui carane tipu daya, tak urui carane rekayasa. Terus pundi, wong wedok-wedokmu sing wayu-ayu ku pacaono. Wong wedok-wedok sing ayu ku riasen sing sampai cantik. Koyok manten anyar bakale. Riasen sing cantik. Bajur ngono terus wehono bondo dagangan sing akeh. Ya. Diwai perhiasan sing apik. Diwai riasan yang menarik, terus ono dagangan sing akeh dikongkon gowo tempat berkumpulnya prajurit Nabi Musa. Kon gowo nono pura-pura ngedol dagangan. Rene ambune wangi, rupane cantik. Apa mana rodok buka udele titik-titik. Wong jenenge riasan iku riasan yang begitu nggih menggoda. Terus kadanono nek pengin wong lanang prajurite Musa pengin ngumpuli awakmu, weh-weh no. Para bapak, piye jenenge prajurit wis suwi gak petuk bojo. Nggih. Terus wong wedok macak kaya ngono dhewe dagangan pura-pura kongkon ngedul dagangane di tempat-tempat berkumpulnya prajurit Bani Israil.
Pulo bapak, nggih estu niku. Terus wanita

sakit niku lembeto dagangan niku datang nggih teng tempat kumpule prajurit. Para bapak ya tawa-tawa. Nggih. Nek sampean gelem nyetot nyetoto. Sampean gelem demek ya demeko, ngoten. Para bapak sampai niku ditawakno apa wae ya sing dikendaki lelaki dari prajurit Musa kongkon manut. Nek kapane prajurit Musa wis gelem zina, kamu akan berhasil. Akhire para bapak nggih bareng wong wedok-wedok niku masuk teng tempat-tempat berkumpule nggih prajurit-prajurite Nabi Musa, lajeng enten wong wedok yang tercantik niki jenenge Kabsa binti Suraya. Kabsa nggih ana aja digawe lho jenenge iki. Jenenge Kabsa binti Suraya. Niki lajeng terus mendekati wong lanang dari pembesar Bani Israel. Loh bapak, pembesar iki kumendane. Di prajurit-prajuritku mesti mempunyai kumendan-kumendan. Nggih. Enten mungkin kumendan kompi, mungkin kumendan nopo, nggih. Niki salah satu dari pembesarnya ku didekati kalih Kabsa bin Suraya, binti Suraya. Akhirnya wong lanang ku tertarik. Pembesare Bani Israil ku jenenge Zamra bin Salum. Jenenge Zamra bin Salum. Niki termasuk cucu-cucu dari Sam'un bin Ya'kub. Di Nabi Ya'kub niki gadah putra jenenge Sam'un, cucunya Sam'un jenenge Salum, Salum punya putra namanya Zamra. Itu menjadi kumendan sing tertarik. Ya'kub niku bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Bapak akhirnya bareng pas berdekatan tangane arek wedok niku kudu dicekel digandeng nggih. Lajeng diajak manggon ning sepi-sepi. Aja dibayangno lho. Sadurunge digawa manggon sepi-sepi kurang ajar. Digandeng madep ning Nabi Musa. Digandeng menghadap Nabi Musa terus muni ngeten, "He Musa, iki bocah wedok niki wayu. Ati tak kumpuli. Aku wis yakin nek sampean mesti arepe muni hadhihi haram." Aku yakin sampean arepe dawuh ini haram bagimu. Senajan Musa sampean dawuh iki haram, aku ora bakal mentaati kamu. Masya Allah. Wong wedok kene nggudho ngene iku lho. Nggih. Nane para bapak didhawuhno Kanjeng Nabi, cobane umatku besok sawise aku sedo iku sing paling besar. Nggih, godane wong itu. Nek wong wedok ku josok nggudho ae to. Jadi gak nggudho piye yo, kentelmu aja dibukai. Dadamu aja dibukai. Nganggo pakaian aja ngapret-ngapret. Ku jenenge menggoda. Para bapak akhire dos pundi bocah wedok niku terus digawa teng kubah. Nggih. Suatu gedung para bapak sing dhuwur niku enten kubah. Pun teng riku pun betul sah
kula jelasno. Sampeyan bayangno dhewe mawon. Oleh karena kumendan daripada prajurit Bani Israil melakukan zina. Niki langsung prajurit Bani Saiku terserang penyakit kolera. Jadi ben wis ana jenenge HIV niku menentu. Nggih. Dadi satu yang berdosa tapi kena semua. Pul bapak sing kenekku sampai pinten, nggih. Sing kenek niku. Pul bapak per jam niku sing terserang penyakit niku 70.000. Per jam sing terserang penyakit kolera niku 70.000. Pun guncang prajurit Bani Israil. Waktu niku enten seorang termasuk Bani Israil, tapi waktu niki mboten hadir. Waktu niku mboten hadir. Tiyang niku sangat disegani. Mergo gadah fisik sing kuat, nggih. Sing otot piyambake kuat bantingane, nggih. Piyambake hebat perange jenenge Vanuhas. Vanuhas dadi wong Jawa dadi pamungkas. Jenengku Vanuhas bin Aizar bin Harun. Harun dulure Nabi Musa. Nabi Musa gadah dulur Nabi Harun. Nabi Harun gadah putra jenenge Aizar. Aizar gadah putra jenenge Vanuhas. Iku wong wagah, gede, kuat, ahli perang, ahli bantingan. Waktu kejadian sing jenenge sinten Zamro bin Salum berzina kalih lare wedok niki, niku pinuju mboten enten. Akhir dikabari kalih tiyang sing maringi kabar. Dikabari jenenge Zamra ini berzina, akhirnya Gusti Allah nurunaken penyakit taun. Penyakit taun sampai akhirnya yang terserang setiap jam 70.000 orang. Akhire rawuh para bapak wong jenenge Vanuhas niki. Vanuhas bin Aizar bin Harun. Niku lajeng terus rawuh goleki. Bareng digoleki, lha kok pas mlebu nggih. Neng gone kubah niku wong loro iku lagi guwel. Mbok ngerti guwel apa ora? Mboten namung ngerti yai. Ya wis ngrasakno. Ngrasakno guwel. Langsung para bapak dipendhet disunduki nganggo tombak. Nggih. Nggih, dadi disunduki nganggo tombak. Sinten nggih sing jenenge Zamra bin Salum. Kalian bocah wedok jenenge Kapsa nggih binti Suraya. Binti Suraya. Iku disunduki nganggo tombak. Digawa medal saking kubah diangkat ngeten. Ya Allah Gusti. Nggih. Niki pembalasane Bani Israil yang berbuat zina. Sampai nggih ndadosaken panjenengan boten rela nurunaken penyakit taun tiap jam terkena sekian puluh ribu. Begitu pula bapak diangkat niki, nggih, kalih matur kaya ngoten jenenge Vanuhas langsung wong Bani Israil yang sudah sekian ratus ribu yang terserang taun niku langsung sembuh. Nggih. Masyaallah para bapak. Nah, kaya ngeten niki ceritane Bal'am bin dadi Allah ku nek wis ngersakno. Pastine Gusti Allah sudah turun gak peduli. Lah mbok wong iku kaya apa, nggih.
Para bapak, jadi Allah nek ngersakno yo tetep ana jalarane. Jalarane nopo? Nggih. Pengaruhi Ba'an bin Ba'uro satu adalah karena suap. Nggih. Karena hadiah. Karena suap. Yang kedua adalah pengaruh rayuan dari istri. Perbapak biyen upamane Ibu Hawa mboten merayu Adam, kula sampean mboten perlu ngaji ning Muhibbin. Mboten perlu, karena kula njenengan upamane ora ngoten, nggih biyen kula sampean lahir ning swarga. Mergo Ibu Hawa makan wahuldi termasuk hayati dunia merayu mbah Nabi Adam. Nabi Adam kena rayu akhirnya diceblok ning dunya. Ban ceblok ning dunya ku arepe bali ning swarga ku abote kaya ngene iki. Kudu ngaji sing sregep. Kudu ibadah sing sregep, nggih. Kudu sedako sing sregep. Kudu jamaah sing sregep. Ngeten mawon isik wadah nggih godaan-godaan sing menghadang di depan kita. Nggih, niki badhe nggih satemene ya arepe bali merono jane ngoten. Tapi abote koyok ngene, sebab apa? Sebab rayuan wanita kepada laki-laki. Mulane sampai saat niki anak Adam niki mboten kok gowo warisan dosa, mboten. Jadi pendapat yang lain, agama lain, menungso niku gowo warisan dosa saka Adam dan Hawa, Islam tidak punya pendapat itu. Ora ana dosa warisan. Sing ana iku sifat warisan. Nggih. Sifat Ibu Hawa iku seneng kemewahan. Nggih. Seneng hayati dunya wa zinataha. Bergopo kenikmatan surga koyok ngono tidak ada dampak negatif, ndak ada. Wis kon menikmati sak puas-puase. Dilarang si tok-tok yo sido mangan lho. Nggih. Para bapak sak temene kula jangku diparingi Gusti Allah ku opo-opo sing enak-enak. Kebu gwedhi ku pangan-panganan. Sapi gwedhi ku pangan-panganan. Nek pengen sing cilik ya wedhus-wedhus iku panganan. Petik-petik iku panganan. Bebek-bebek ku ya panganan. Nggih. Nek kuwase nek kasar ya ya mentek ya untalen. Iku nek kasar. Tapi aja mangan ula. Lah ula di ngopo sing kaya ula ana sejenenge ikan tunang di laut. Nggih. Ikan belut di nggih rawa-rawa pangan-pangan sakarepmu tapi aja mangan ula. Ngono ya serakah ula-ula dipangan. Nggih. Nggih. Panganan kono apa kono? Nggih. Sing bangsane apa kelinci panganan ngono. Bangsane apa meneh sebangsane ku panganan. Nggih. Tapi aja mangan tikus. Tikus sik dipangan. Ku jenenge serakah. Nggih. Para bapak ibu Hawa ngene iki, kayu sitok iku aja dipangan wae. Akhire didahar bareng wis teko dodo, nggih. Para bapak kunangan Nabi Adam. Lho kok mbok dahar iku? Wis kadung Mas, sampean sayang po gak ambek aku. Lho bojo yo sayang to. Nek sayang sampean melu dahar pisan lho ngoten, Pak. Nggih. Akhir bareng didahar, wong diteko gulu, nggih. Wong wedok teko dodo, kunangan malaikat. Hei, lha kok mangan iku? Akhir Nabi Adam petuntung dadi gulu menjing. Wong wedok petuntung dadi payudara, nggih. Pada ke wakul di perbapak mula ni enak, iku enak nek dimut enak.
Ini jenenge payu. Payu darah. Nah, perbapak niki sebabe lajeng akhire kula sampean lahir ning dunya. Tapi sik untung kok lahir ning Mojokerto. Isik untung kok lahir ning Jombang. Nggih, isik untung kok lahir ning Kediri. Masih dikatakan kota santri. Nek kula biyen kali sampean terus lahir ning Afrika nulu piye? Nggih. Lahir ning Jepang nutus piye, lahir ning Cina nu piye biyen nggih. Nggih niki tasih tetap kudu bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak niki kisah Balaam. Nggih. Di biyen niku kula nek mengkisahkan ku pendek. Kenapa Balaam sampai seperti itu? Niku krana digodho ambek dhuwit niku wau. Nggih. Tapi hadiah kepada Balaam masih belum mampu untuk menggoda. Tapi barang sing wedok diberi hadiah yang begitu banyak. Bayangnya para bapak, bokor gede dari emas 10 penuh dengan mata uang. Apa mboten nggih ulat meripat niki. Pada sing wedok ki wong fakir nggih. Sing lanang Balaam niki nggih tiyang fakir. Para bapak akhire tergoda. Nggih. Para bapak mulane peringatane Gusti Allah bala tahurunnakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali tertipu dengan kehidupan dunia. Kanjeng Nabi juga berpesan wala tahtaronna bil mali ala kulli halin. Dan jangan nggih sekali-kali tertipu dengan harta dalam segala kondisi. Ora bapak nggih. Kita diparing iman niki sampun syukur. Diparingi saged ngaji niki sampun syukur. Diparingi saged ibadah yang baik niki sampun syukur. Mulane aja neko-neko nggih golek penggawean sing mengkhawatirkan runtuhnya iman. Aja neko-neko nggih. Niki sing dimiliki namun kita pupuk yang sebaik-baiknya. Oke, selalu mohon kepada Allah nyuwun tetepi nyuwun padange ati nyuwun barokah segala sesuatu dan nyuwun selamat dunia akhirat. Mulane tulungagung perintahe niku nggih. Nggih Balaam sing kaya ngeten iso kaya ngono. Waktu tidak cukup para bapak. Jane badhe kula terusno kisah wali badal mati suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Pun ngeten mawon mengke cerita bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim.